7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Iya, 91,7 MHz di Reri Perompat nih, Adik Sanak Segalo di pagi hari Iko, di tentunya banyak kegiatan ataupun aktivitas Adik Sanak Segalo yang sudah dilakukan di pagi hari Iko ya Adik Sanak yo. Nah, tentunya salah satunya juga mungkin Adik Sanak ada yang sudah mulai ada keinginan untuk jalan-jalan atau hiking. Nah, tentunya perlu kami sampaikan bisa membeli ataupun apa sih namanya tiket atau travel lah yang bisa untuk hiking buat Adik Sanak Segalo. Misalnya ke luar negeri nih. Nah, tentunya ada tujuan seperti di Thailand menjadi salah satu destinasi kok luar negeri yang cukup mudah dijangkau dari Indonesia nih Adik Sanak yo. Namun pilihan penerbangannya tentunya sangat banyak, destinasi wisatanya beragam dan paket perjalanan tersedia dengan berbagai rentang harga nih Adik Sanak yo. Namun banyaknya pilihan agen travel juga bisa membuat calon wisatawan bingung nih Adik Sanak. Karena apa? Jangan hanya melihat harga paket yang paling murah, terus juga itinerary, hotel, penerbangan, transportasi, pendampingan hingga siapa yang menangani perjalanan selama di Thailand cukup tentu diperhatikan nih. Nah, beberapa tips nih untuk agen travel yang menyediakan paket perjalanan ke Thailand dan dapat menjadi bahan pertandingan perbandingan Adik Sanak Segalo yo sebelum melakukan booking. Misalnya Aditami Tour menyediakan berbagai pilihan nih, kemudian juga Dwi Daya Tour, kemudian juga Golden Rama Tour dan Truk Travel, kemudian Wita Tour, kemudian Antafaya Panorama JTP Tour Indonesia Bayu Buana Travel Service. Namun jangan hanya membandingkan harga paket tour Thailandnya. Tentunya harga memang menjadi salah satu faktor penting ketika memilih agen travel, tapi paket yang lebih murah belum tentu menawarkan fasilitas yang sama dengan paket yang lain. Tentunya informasi ini kami sampaikan dari laman rri.co.id ya, tapi kok caknya tidak ada dilansir dari mana ini. Teman-teman tidak ada disampaikan ini catatan artikelnya tidak ada dilansir dari siapa, tapi kami tetap bacakan dari rri.co.id ini ada sana kyo. Namun apapun itu tentunya persiapkan diri, semangat pagi di hari ko, tentu jangan lupa sarapan di pagi hari ko untuk menambah energi dan suplemen tubuh di hari sana segalanya.
1: Sembilan satu koma tujuh perempat RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Ini Budi, ini Ibu Budi. Kalian pasti sudah tidak asing dengan kalimat itu, bukan? Ya, kalimat yang masyhur itu rupanya dibuat oleh Ibu Siti Ramani Rauf. Dia lahir di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 15 Juni 1919. Siti Ramani Rauf adalah seorang pendidik sejak tahun 1937 dan penulis buku peraga bahasa Indonesia Ini Budi pada era 1980-an dengan menggunakan toko Budi yang kemudian terkenal di Indonesia. Metode pembelajaran bahasa yang menggunakan alat peraga yang disebut struktur analitik sintesis atau SAS bahasa Indonesia tersebut dianggap menyenangkan sehingga membantu siswa lebih cepat membaca. Buku peraga itu dikerjakan pada awal tahun 1980-an atas tawaran dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setelah Ibu Siti pensiun pada tahun 1976. Tawaran tersebut ia terima tanpa meminta bayaran, semata-mata karena kecintaannya pada dunia pendidikan. Ibu Siti wafat pada tanggal 10 Mei 2016. Nah, sudah tahu kan? Jadi, kita harus berterima kasih kepada Ibu Siti Ramani Rauf yang telah berjasa di dunia pendidikan kita.

Ya, di sana di 91,7 MHz nih di RRI Perempat. Nah, cuaca berpanas-panas yo. Ya, kok kayaknya mendung bukan. Dikecek hujan juga bukan. Dikecek panas, agak gerah. Oke, pagi hari tentunya juga nikmat dah yang namanya makan nanas. Nah, tapi cak meledak kini harga nanas, harga buah nanas nih pasaran kini ternyata berdampak ya akibat kenaikan akibat cuaca panas nih ya. Nah, seperti di harga buah nanas di pasaran kini mengalami kenaikan akibat berkurangnya pasokan selama musim kemarau nih di sana ya. Di mana kondisi tersebut membuat nanas semakin sulit diperoleh dan berdampak di penjualan pedagang. Salah seorang pedagang nanas di kawasan Balai Buntar Kota Bengkulu, Effendi, ini ada sana ngecek bahwa pasokan nanas yang dijualnya berasal dari Jambi dan Palembang. Saat ini nanas yang dijualnya di kisaran Rp20.000 hingga Rp30.000 karena pasokan sedang sulit didapati. Nah, juga kalau nanas lokal, beliau juga menyampaikan bahwa nanas lokal masih sangat sulit untuk didapat. Dan tentunya nanas dari luar Bengkulu sangat mudah didapat, tapi tergantung dengan kiriman ya anak-anaknya. Sementara untuk pedagang nanas di pasar minggu, seperti yang disampaikan Ranta juga mengatakan pasokan nanas yang dijualnya berasal juga dari Jambi nih anak-anak. Untuk ukuran sedang dan kecil, di mana nanas dijual sebrandol satu, itu harga Rp13.000 hingga Rp15.000 per buahnya. Sedangkan ukuran besar mencapai Rp20.000 nih ada sanak dan dari yang sebelumnya Rp10.000. Menurutnya kenaikan harga tersebut dipengaruhi juga dari musim kemarau nih ada sanak yang membuat buah nanas sulit tumbuh dan pasokannya berkurang. Karena kondisi ini juga berdampak di penjualan yang sebelumnya mencapai 300 hingga 400 buah per harinya kini turun menjadi 100 buah rupiah. 100 buah ya. Ternyata membuat dampak juga ya buat buah seperti nanas dari sana ya. Harganya juga naik dan stoknya juga makin berkurang. Oh, ternyata ada juga dampak ya buat buah nanas ya. Oke. Tentunya di sana di pagi hariku di Brando pagi masih di budaya Nusantara nih untuk suguhan warga sanak segalo di pagi hariku yang sudah mulai berunitas di perkantoran. Kami ucapkan selamat beraktivitas nih anak-anak. Tentunya pagi-pagi ceko sarapan enggak biasanya enggak yang dilakukan adik anak segalo. Nah, apapun itu semangat pagi dan salam sehat.

Di sana kabar kita di pukul 8 waktu Indonesia bagian barat, di mana pemerintah Provinsi Bengkulu terus berupaya memastikan keberlangsungan karir pegawai pasca pralin status atau UPTD. PLK Bengkulu menjadi UPTT di Kementerian Ketenagakerjaan. Langkah ini dilakukan dengan membahas solusi penempatan bagi pegawai yang belum mendapatkan unit kerja baru. Hal tersebut mengemuka dalam rapat yang dipimpin Asisten 1 Seda Provinsi Bengkulu, Khairil Anwar. Khairil Anwar menegaskan bahwa pemerintah Provinsi Bengkulu mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat dalam pengambil alihan pengelolaan BLK tersebut. Menurutnya, peralihan status ini bertujuan meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja lokal melalui pelatihan vokasi yang lebih modern.

Informasi selanjutnya ada sanak dari kabar kita, kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas di Provinsi Bengkulu masih menjadi perhatian kepolisian daerah Bengkulu, di mana tingginya angka kecelakaan lalu lintas termasuk yang melibatkan pengendara usia pelajar mendorong kepolisian untuk memperkuat edukasi keselamatan sejak usia dini. Dirlantas Polda Bengkulu, Kombes Pol Muhammad Hasan mengatakan, masih ditemukan masyarakat khususnya kalangan anak muda yang belum disiplin dalam mematuhi aturan lalu lintas. Menurutnya sejumlah pelanggaran seperti tidak menggunakan helm, tidak mematuhi rambu lintas, dan perilaku berkendara yang kurang tertib masih kerap ditemukan di lapangan di mana kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan. Ia mengatakan berdasarkan hasil pemantauan dan penindakan di lapangan, pelanggaran lalu lintas cukup banyak dilakukan oleh kelompok usia belajar, terutama pelajar SMA kelas 1 hingga kelas 3. Demikian sekian informasi kabar kita di pukul 8 waktu Jawa Barat. Nantikan informasi selanjutnya di pukul 9 yang ada sana kyo. Dan ada sana juga dapat mendownloadnya di, ataupun membacanya dilansir di rri.co.id ataupun di download di RRI Digital.

Ya, di sana di 91,7 MHz nih, hari-hari perempat nih ada sana kyo, di mana pagi hari kok tentunya adik sanak sudah mulai beraktivitas ataupun sedang fokus mengurusi buah hati ya. Nah, tapi tentunya lagi gandrol nih. Anak selalu dikasih gadget. Nah, tapi untuk penggunaan handphone ya atau gadget nih adik sanak yang terlalu sering pada anak dapat membuat orang tua perlu menerapkan aturan secara konsisten agar kebiasaan tersebut berlahan berkurang nih adik sanak. Prosesnya memang tidak selalu mudah, terutama di beberapa hari pertama ketika anak mulai terbiasa tanpa gadget. Nah, menurut akun YouTube Happy Kids Parenting, orang dewasa di sekitar anak perlu konsisten ketika membatasi penggunaan gadget, karena jika tidak konsisten dapat membuat anak semakin sulit mengikuti aturan. Disampaikan juga bahwa orang tua membutuhkan waktu sekitar 3 minggu untuk membantu menghentikan kebiasaan penggunaan gadget secara berlebihan ya, anak ya. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah orang dewasa tidak bermain atau memegang HP di dekat anak. Kemudian juga ketika anak sering melihat orang di sekitarnya menggunakan HP, tentunya dapat kembali tertarik dan meminta gadget membuat kebiasaan tersebut lebih sulit diatasi. Dan juga orang tua juga dapat menyiapkan aktivitas pengganti yang menarik untuk anak seperti bermain, membaca, menggambar, atau berolahraga bersama. Nah, hari sana itu informasi yang kami lansir di rr.co.id ini ya. Untuk referensi, cak mano caronyo mengatasi anak kita kecanduan gadget. Saya juga galak mengalami hal demikian kok di sana. Susah memang untuk memanage seperti apa anak itu bisa mengurangi penggunaan handphone atau gadget ya di sana kyo. Tapi pandai-pandai kita sebagai orang tua tentunya bisa memanage kebutuhan sesuai dengan proporsi anak kita untuk penggunaan handphone. Nah, salah satunya kalau aku tuh lakukan tuh di olahraga tuh lah lagi. Kalau membaca agak zaman kini anak ini agak susah membaca, agak malas ya. Bermain kemudian juga banyak beli alat-alat permainan itu yang biasanya kami lakukan tuh untuk anak-anak karena memang agak susah sering menggunakan frekuensi oktav berapa yaitu nada tertinggi untuk melarang anak buat tubuh hati kita untuk berhenti ataupun mengurangi penggunaan handphone yang berlebihan. Nah, tentunya semoga yang jadi halangan itu bisa menjadi upaya kita untuk beradaptasi ya dengan hal-hal yang terbaru yang seperti itu. Oke, ada sana di 91,7 MHz di RRI Perempat nih masih bersama saya Ingo Sofi dengan sajian budaya-budaya Nusantara yang bisa menemani adik sanak segalo di pagi hari itu di Barendo pagi nih.

0: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia, peribahasa Malin.
1: Madini sida nama isikai, anim meda boleh makan mbak neolem.
0: Artinya, zaman sudah berubah, sekarang manusia juga sudah berubah termasuk alam semesta.
2: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Iya, di sana di 91,7 MHz di area Ripro 4 nih, ada sanak segala di masih bersama Berendo Pagi nih, 91,7 MHz nih, di sana bersama saya dengan Sofi. Dan tentunya di sana juga sudah sarapan ya di pagi hari kok. Tapi tentunya untuk sebagai referensi buat adik sanak dan kita segala termasuk istri sendiri, tentunya jangan sampai salah pilih menu nih untuk adik sanak ataupun kita segala saat sarapan. Dimulai hari dengan asupan nutrisi yang tepat sangat penting nih adik sanak ya untuk menjaga energi, stamina hingga siang hari. Namun tentunya banyak kita tidak menyadari nih, masih sering mengkonsumsi makanan yang kurang tepat saat sarapan. Salah satu jenis makanan yang sebaiknya dihindari di pagi itu seperti sereal olahan yang tinggi gula tambahan. Kandungan gula ini tentunya di sana kita dapat memicu lonjakan gula darah secara belepotan dari terbaca secara mendadak yang diikuti oleh penurunan energi dengan cepat. Nah, untuk roti tawar putih yang dipoles selai manis juga bukan merupakan pilihan ideal untuk mengawali aktivitas harian. Seperti cak karbohidrat olahan tersebut sangat minim serat sehingga membuat perut cepat merasa lapar kembali. Selain itu, makanan berbasis daging olahan seperti sosis dan kornet sebaiknya dipangkas dari piring sarapan kita segala ya. Produk ini umumnya mengandung natrium serta lemak jenuh tinggi yang berisiko mengganggu kesehatan jantung. Kemudian juga kue-kue manis seperti donat dan pastry kerap menjadi pilihan praktis, padahal segalanya menyembunyikan kalori kosong yang besar. Kemudian juga tingginya kadar lemak dan gula di dalamnya, dan juga dapat membebani kerja pencernaan sekaligus memicu rasa ngantuk. Pagi-pagi ngantuk nih adik sanak ya. Kemudian juga jus buah kemasan juga sering dianggap sehat, padahal produk tersebut umumnya telah kehilangan kandungan serat alaminya. Dan minuman ini sering kali ditambahi gula ekstra yang berisiko memicu masalah metabolisme tubuh. Yogurt berperisa manis pun perlu diwaspadai karena jumlah gulanya sering kali setara dengan minuman bersoda. Sebagai alternatif tentunya kita dapat beralih ke yogurt tawar tanpa pemanis yang dipadukan dengan potongan buah segar. Dan mengkombinasikan protein, lemak sehat serta serat kompleks merupakan kunci utama menyajikan sarapan yang berkualitas. Dengan memilah menu secara cermat sejak pagi, kesehatan dan kebugaran tubuh tentunya senantiasa terjaga secara optimalnya. Dan sumber tersebut dari Harvard, kan School of Public Health nih. Tentunya informasi tadi bisa menjadi referensi adik sanak dan kita segala nih di pagi hari Iko. Yang tentunya baca manusia cara memfilterisasi, memilah, memilih sarapan menu sarapan di setiap pagi. Semoga itu bisa menjadi semoga itu menjadi informasi ya buat adik sanak segala di pagi hari Iko, supaya bisa mengurangi penyakit-penyakit ataupun sakit kelak di tubuh kita ya. Oke, apalagi buat adik sanak atau teman-teman yang ada di area Bengkulu yang kemarin baru saja selesai melakukan medical check up, mudah-mudahan hasilnya tidak banyak yang terkejut ya. Tapi memang pagi itu memang lemaknya makan lontong, dak gorengan. Memang lidah-lidah Sumatera nih kalau kami nih adik sanak ya. Nah, apapun itu tentunya di Berendo pagi kok bisa menyemangati kebersamaan kita Yohan dan sanak ya. Nanti kebersamaan kita akan selesai di pukul 10 dan tentunya kami masih menyajikan atau menyuguhkan nuansa lagu-lagu yang memang identik dengan budaya Nusantara nih.

Arisana, informasi selanjutnya di kabar kita tepatnya pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, di mana berdasarkan rilis berita yang diterima RRI dari Humas Kantah Kota Bandar Lampung di 23 September 2026, di mana Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional akan berbagi peran dengan Badan Reforma Agraria Nasional atau Lembaga Penyelenggara Reforma Agraria yang dibentuk setelah rancangan undang-undang tentang pengaturan reforma agraria disahkan menjadi undang-undang. Dan ada di sana, badan ini dibentuk untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, serta membantu penyelesaian konflik agraria secara nasional di bawah kepemimpinan langsung Presiden Republik Indonesia. Menteri ATR Kepala BPN Nusron Wahid, usai rapat paripurna di Gedung DPR RI Jakarta Selasa 22 September 2026 mengatakan bahwa simulasi pembagian tugas antara Kementerian ATR, BPR, dan BRAN atau LPAR juga akan menentukan direktorat di lingkungan kementerian yang perlu dilebur ke dalam badan atau lembaga baru tersebut. Menteri juga menjelaskan konflik yang melibatkan individu dengan individu kemungkinan tetap ditangani oleh Kementerian ATR atau BPN karena berkaitan dengan persoalan administrasi pertanahan. Informasi selanjutnya di sana dari kabar kita, Badan Musyawarah Antar Gereja Kabupaten Bengkulu Utara memperkuat komunikasi dengan Polres Bengkulu Utara melalui kegiatan silaturahmi bersama Kapolres Bengkulu Utara Rabu 23 September 2026. Pertemuan ini dilaksanakan menjadi bagian dari upaya membangun sinergi dalam menjaga kerukunan umat beragama dan situasi keamanan serta ketertiban masyarakat. Ketua Badan Musyawarah Antar Gereja Kabupaten Bengkulu Utara, Dr. Jasman Silutonga menyampaikan, kunjungan tersebut merupakan momentum untuk mempererat hubungan kelembagaan sekaligus membangun komunikasi yang berkelanjutan dengan pihak kepolisian. Sinergi tersebut diharapkan dapat mendukung berbagai program pembinaan kerukunan umat beragama di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara. Demikian anak-anak informasi kabar kita pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Nantikan informasi kami 1 jam kemudian di pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat di kabar kita. Dan anak-anak juga dapat melansir informasi-informasi di rri.co.id atau juga di download di RRI Digital.

0: Prompat FM. Perundu pagi. Prompat RRI Bengkulu.
1: Iya, di sana di Berendo pagi, pagi hari Iko, tentunya kami di RRI Prompat nih mendapatkan kunjungan. Halo adik-adik.
2: Halo.
1: Halo adik-adik, ini dari SD mana?
3: SD Kalimantan.
1: Oh, ini kelas berapa nih?
3: 4.
1: Oh, 4 ya, aduh beruntung banget nih. Inga Sofi, pagi hari Iko dikunjungi buat adik-adik galo. Adik-adik galo ini di pro 4 ini memang nuansanya nuansa budaya. Jadi segalanya kita bahasa-bahasa Bengkulu aja, ya Ra? Oke, okay. Boleh kenalan dong dengan siapa?
4: Inaya.
1: Inaya. Ini kelas berapa semua? Kelas 4. Memang kunjungannya untuk ke Bengkulu, ke RRI.
3: Yeah.
1: Oke, okay, untuk di RRI Prompat ini semuanya nuansanya nuansa budaya Nusantara.
5: Kami
1: jadi nanti bahasanya kita keluarinnya bahasa-bahasa Bengkulu sehari-hari buat adik-adik sana. Salam kenal ya dari Tante Inga Sofi. Oke. Okay. Yeah. Iya, di sana kunjungan dari SD
3: PT Almarjan.
1: Ibu, iya. Ini kalau beberapa kali disebutin saya lupa coba juga. Oke, selamat salam kenal, semangat pagi, salam sehat buat adik-adik segalo yo. Oke, perkenalkan nama saya Inga Sofi. Jadi salam kenal kita di RRI Prompat, tentunya bisa berbagi edukasi informasi yo. Apa sih RRI Prompat itu sebenarnya? Nah, RRI Prompat itu tentunya untuk singkat ceritanya nuansanya nuansa program dialog, podcast, kemudian juga lagu-lagu yang sajiannya untuk lagu-lagu Bengkulu. Dan Iko, informasi yang kami bacakan setiap jam ataupun setiap 10 menit. Dan Iko untuk lagu jingle-jingle yang Iko. Nah yang ini kamera-kamera yang memang disajikan khusus untuk ketika kita live streaming. Oke adik-adik ya. Dan tentunya kita salam kenal segala ya. Mudah-mudahan dapat informasi bisa menjadi referensi buat adik-adik enggak lo. Oke? Ya di sana barusan kami stretching untuk perkenalan di kunjungan dari SD adik-adik kita dari kelas 4 dan kelas 5 ya Bu ya. Yang sudah oh kelas 6 juga. Oke. Okay. Yang memang untuk berkenalan sajian-sajian apa sih yang ada di RRI Bengkulu Iko dari mulai dari studio Pro 1, Pro 2 dan 4. Bersama kami ini ada sanak tentunya disuguhkan untuk lagu-lagu budaya Nusantara hingga pukul 10 di Barendo pagi dengan saya di 91,7 MHz.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia, peribahasa Malin.
1: Madin isida nama isikai, anim meda boleh makan mbak neolem.
0: Artinya, zaman sudah berubah, sekarang manusia juga sudah berubah termasuk alam semesta.

0: Halo semua, saya namanya ya,
1: ayo. Alvaro aja lah.
0: Bilang apa?
2: Ya itu tadi. Halo, selamat pagi. Oke, sip. Mulai.
0: Halo, selamat pagi.
3: Nama saya Abi.
2: Ya,
0: ayo, nama saya Abi.
3: Dari sekolah Almarjan.
0: Almarjan.
2: Oke, adik sana barusan nge-speak up dari adik-adik kita dari SD Armajan melakukan kunjungan di RRI Pro 4. Siapa namanya?
0: Abi.
2: Abi. Hari ini kunjungan ke RRI Pro 4. Iya, apa yang dilihat di ruangan studio? Berapa semua teman kelas 4 yang berkunjung ke Pro 4? Oke. Apa kesannya, Abi? Kesannya apa? Iya. Ya enggak apa.
0: Jangan lupa mampir ke RRI.
2: Iya, terima kasih ya Ading, Abi yang sudah berkunjung dan buat teman-teman dari SD Marjan ini semangat pagi buat adik-adik segalo dan Arisana gitu tadi dari penyampaian speak up perkenalan masih malu-malu nih Ading gitu. Oke, di perempat ini Bunda dan adik-adik segalo ada yang namanya speak dialog untuk acara apa cikal cerdas dan untuk memang usia-usia dini yang seperti ini. Jadi kalaupun nanti ada keinginan untuk dialog atau podcast nanti kita perkenalkan untuk diprogramkan di Pro 4. Tentunya semuanya nuansanya prestasi atau nuansa budaya-budaya yang bisa disampaikan dan diinformasikan. Dan hari sana kedatangan Adi Segalo di Pro 4 Iko menjadi salah satu super system ya bahwa di RRI Pro 4 nih

101,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI.

Ini Budi, ini Ibu Budi. Kalian pasti sudah tidak asing dengan kalimat itu, bukan? Ya, kalimat yang masyhur itu rupanya dibuat oleh Ibu Siti Ramani Rauf. Dia lahir di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 15 Juni 1919. Siti Ramani Rauf adalah seorang pendidik sejak tahun 1937 dan penulis buku peraga bahasa Indonesia Ini Budi pada era 1980-an dengan menggunakan toko Budi yang kemudian terkenal di Indonesia. Metode pembelajaran bahasa yang menggunakan alat peraga yang disebut struktur analitik sintesis atau SAS bahasa Indonesia tersebut dianggap menyenangkan sehingga membantu siswa lebih cepat membaca. Buku peraga itu dikerjakan pada awal tahun 1980-an atas tawaran dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setelah Ibu Siti pensiun pada tahun 1976. Tawaran tersebut ia terima tanpa meminta bayaran, semata-mata karena kecintaannya pada dunia pendidikan. Ibu Siti wafat pada tanggal 10 Mei 2016. Nah, sudah tahu kan? Jadi, kita harus berterima kasih kepada Ibu Siti Ramani Rauf yang telah berjasa di dunia pendidikan kita.

Ada sana informasi kabar kita tepatnya pukul 10 waktu sebagian barat, di mana Kementerian Kehutanan kembali menguasai sekitar 300 hektar kawasan hutan yang terindikasi dirambah di hutan produksi Teramang, Kabupaten Mukomuko, Bengkulu, yang merupakan bagian dari bentang alam Seblat dan koridor penting Gajah Sumatera. Dalam operasi 10 hingga 16 September 2026, tim gabungan juga memusnahkan 627 batang kelapa sawit, merobohkan 22 pondok kerja, memasang 11 papan larangan, serta menemukan ranjau dan bahan yang diduga mengandung zat kimia berbahaya pada jalur yang menjadi lintasan Gajah Sumatera. Dikutip dari rilis Kementerian Kehutanan, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Sumatera, 23 September 2026, temuan ranjau dan dugaan bahan berbahaya tersebut kini didalami untuk mengetahui pihak yang memasang serta tujuan penggunaannya. Tim melakukan pembersihan untuk mengurangi risiko terhadap satwa liar yang melintas di kawasan tersebut. Penanganan dilakukan sebagai bagian dari upaya mengamankan ruang jelajah Gajah Sumatera dan satwa liar lainnya di bentang alam Seblat. Informasi selanjutnya di sana, dari kabar kita, pemerintah Kota Bengkulu terus menggencarkan screening tuberkulosis sebagai salah satu upaya menekan penyebaran penyakit menular tersebut di wilayah Kota Bengkulu. Upaya penemuan kasus secara dini dilakukan melalui screening khusus TBC maupun yang dilaksanakan bersamaan dengan program cek kesehatan gratis. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, Nelly Hartati, mengatakan hingga awal September 2026 telah ditemukan 824 kasus yang terduga TBC. Temuan tersebut alasan didapat melalui kegiatan screening yang dilakukan sepanjang tahun ini. Menurutnya, screening menjadi salah satu langkah penting untuk menemukan masyarakat yang mengalami gejala atau memiliki resiko TBC lebih awal. Demikian alasan informasi kabar kita tepatnya 10 waktu sebagian barat, dan nanti alasan juga dapat mendownloadnya ataupun mendengarkan informasi terbaru di pukul 10, maksud kami di pukul 11 waktu sebagian barat. Kami bisa menyampaikan kepada sana bisa dilansir di laman rri.co.id ataupun bisa mendownloadnya di RRI Digital. Nah, di sana demikian informasi kabar kita di pukul 10 waktu sebagian barat ini. Mako berakhir pula kabar Barendo pagi di pagi hari ini bersama saya Sofi di Kamis 24 September 2026. Kami akan berjumpa lagi kepada di sana di kemudian hari, dan kami ucapkan terima kasih kepada di sana yang telah setia bersama kami di pukul 5 pagi tadi dan berakhir di pukul 10 waktu sebagian barat pagi ini. Kami akhiri, terima kasih buat adik sanak segalo, semangat pagi dan salam sehat, sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Berendosia, Rompat RRI Bengkulu.

Cynthia Vivian kawan dari sana galuin sampai kelak kita jam 3 sore yo. Banyak info-info nak kita hadirkan juga lagu-lagu daerah untuk kawan adik sanak galonyo di siang hari kok yo. Itu tadi lagunya Juan Reza, Nona Kalender. Aduh Nona Kalender ya. Nah kali ke ada Umang-Umang di sana ya, lagunya kok enak dengar. Nah cobalah dengar ya.

91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

Nah, di sana ada fakta terbaru kalau Aiko banyak menghabiskan air kayaknya ya. Nah, penjelasannya di sana, di mana kecerdasan buatan atau AIko memang bekerja secara digital, tapi di balik layar ada pusat data yang membutuhkan listrik dan sistem pendingin ya. Karena memang servernya menghasilkan panas saat memproses data. Nah, sebagian pusat data menggunakan air untuk membantu menjaga suhu peralatan tetap aman. Jadi itulah hubungannya di sana ya. Ngapo AI itu banyak menghabiskan air ya. Karena menurut penelitian Peng Fei Li, Jiangyang Muhammad Islam dan Saulei Ren dari University of California yang diterbitkan dalam Communication of the ICM yang menunjukkan bahwasannya AA memiliki jejak air yang tidak bisa diabaikan. Jadi mereka-mereka apa di sana memperkirakan the pelatihan model GPT-3 di pusat data Microsoft di Amerika Serikat dapat menguapkan sekitar 700 ribu liter air tawar. Wah, banyak juga, Ra. Namun bukan berarti setiap kali seseorang bertanya kepada AI akan langsung menghabiskan banyak air. Nah, besarnya penggunaan air itu sangat bergantung pada model, lokasi pusat data, sumber listrik, teknologi pendingin, dan juga efisiensi perangkatnya di sana ya. Dan untuk penggunaan air itu terutama membantu mendinginkan infrastruktur pusat data. Sementara kebutuhan air itu juga dapat muncul secara tidak langsung dari pembangkit listrik. Dan oleh karena itu, jejak air AIko di sana itu tidak hanya ditentukan oleh aktivitas server, tapi juga bagaimana listrik dan juga sistem pendinginnya dikelola. Nah, dan juga di sana AIko memang membutuhkan air, tapi jumlahnya itu tidak bisa disamaratakan untuk setiap penggunaan. Nah, jadi tantangannya memang membuat pusat data itu semakin hemat energi dan air melalui teknologi pendingin yang lebih efisien, sehingga perkembangan AI tidak memberikan tekanan berlebihan terhadap sumber daya air. Nah, jadi itulah di sana hubungannya AIko ke air ya. Jadi penjelasannya tidak bisa disamaratakan untuk penggunaan air kok terhadap AI. Jadi mungkin enggak semakin banyak data yang disimpan dan yang dikelola, mungkin sebanyak itu juga air yang digunakan kali ya. Nah, itulah untuk informasinya, bisa disimak aja langsung di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk download RRI Digital.

0: 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar Kita.
1: Dari sana, Satuan Polisi Pamung Praja Kota Bengkulu melakukan peneguran dan penertiban terhadap masyarakat maupun pelaku usaha yang menggunakan trotoar dan daerah milik jalan untuk kepentingan pribadi. Penertiban ini dilakukan di sejumlah lokasi, diantaranya Jalan Sedap Malam dan Jalan Putri Gading Cempaka. Pemanfaatan trotoar dan daerah milik jalan untuk aktivitas pribadi dinilai telah mengganggu fungsi fasilitas umum yang seharusnya dapat digunakan masyarakat, terutama pejalan kaki. Dan hal ini juga disampaikan oleh Kepala Satpol PP Kota Bengkulu, Sahat Maru Litua Situmorang, yang mengatakan penertiban ini dilakukan untuk memastikan fasilitas yang diperuntukkan bagi pejalan kaki tetap dapat digunakan sebagaimana mestinya. Dan keberadaan trotoar merupakan bagian penting dari fasilitas publik yang harus dijaga penggunaannya. Ketika trotoar digunakan untuk kepentingan pribadi, di mana pejalan kaki menjadi kesulitan dan berpotensi harus menggunakan bagian jalan yang dapat mengganggu keselamatan. Demikian kabar kita kali ke sana, lanjut baca di laman rri.co.id, juga jangan lupa untuk download RRI Digital.
0: FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: tinggi dan pintu besi yang kokoh, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas 2B Bengkulu menyelinap di antara dinding-dinding dingin tersebut. Ada aroma harum seperti aroma roti yang baru keluar dari oven, di mana setelah dilihat itu ada yang membuat untuk adonan untuk menghias kue, menggores canting di kain putih atau merias wajah sahabatnya yang duduk manis di kursi. Dan di mana ini sejak 7 Agustus 2025 Pertamina Patra Niaga Regional Sumbaksel melalui Fuel Terminal Pulau Bayi itu bersama pihak lapas memulai sebuah perjalanan memberikan bekal keterampilan yang bisa menjadi paspor menuju kehidupan yang lebih baik. Bukan sekedar mengisi waktu hukuman saja, tapi juga membangun jembatan ke masa depan di mana masa mereka yang tidak lagi disebut warga binaan. Nah, di mana tiga bidang pelatihan dipilih dengan hati-hati, yaitu tata boga, tata rias, dan juga membatik. Tahun ini tata boga menjadi sorotan utama, mengajar seni menciptakan roti lembut, kue manis, hingga kudapan kekinian yang bisa dinikmati oleh pembeli. Demikian untuk kabar kita kali ini. Di sana bisa lanjut baca di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk mendownload RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Dari sana kita di acara Gayara, Galeri Budaya Nusantara untuk hari Iko ya. Nah hari Iko kebetulan kita kedatangan untuk narsumnya, tapi sebelumnya untuk di sana yang gak ikutan nak ngobrol-ngobrol juga atau mungkin nanya-nanya juga bisa ya. Di live chat kita di 08 11 78 16 544, atau boleh juga 0736 73 21 994. Nah kita bisa didengarkan juga ya di sana via streaming di rri.co.id, juga di aplikasi RRI Digital ya. Nah untuk di siang Iko, adik sana yang mungkin bingung nak milih makan apa cemilan kalau habis makan siang, dak? Nah di Z mungkin misalkan kan, nah bahaso kitonyo itu kulean atau kunyahan gitu ya. Nah kebetulan adik sana kita nak ngobrol-ngobrol kayak yang punyo dessert di salah satu di kota Bengkulu ko, kayak Inga Restu Medita ya, owner dari Sugar House. Nah Inga ko kebetulan banyak jualan dessert, dak Inga ya. Nah kebetulan juga dessertnya Iko mulai dari yang manis-manis, yang tidak manis ada juga Inga, mungkin yang sugar free gitu kali ya, ada juga ya. Oh nggak ada ya, oh sugar free nggak ada, mungkin yang dikit ya, yang dikit ada, yang dikit gula ada, dak. Nah juga di sana yang nanya-nanya juga boleh lah yo. Nah tema kita cemilan manis harganya ekonomis yo. Kalau nak cubo silakan datang aja langsung ke Sugar House. Iko di mana tempatnya nggak? Oh masih offline. Oh masih online. Jadi masih berarti mesannya Iko lewat Instagram aja ya? Lewat Instagram di mana tuh ingat Instagramnya? Sugar House yo. Nah di sana bisa hubungin Inga Restu di Instagramnya di Sugar House itu ya. Nah Inga kan jualan dessert memang lah banyak juga dak di Bengkulu kok dak. Nah juga apa sih yang menjadi ciri khasnya kalau jualan Inga kok dessert Inga kok di Bengkulu tuh apa menjadi ciri khasnya? Lebih ke coklat ya adik sana ya. Mungkin adik sana yang nak suku manis-manis makan siang untuk hari Iko cemilan dak. Boleh hubungin Instagramnya Sugar House Iko ya. Nah cara pesannya Iko kok cuman Iko maksudnya tuh ordernya cak mana tuh, mesen langsung mesen atau mungkin ada Ikonya dulu apa cak mana mekanismenya seperti apa?
1: Pemesannya tuh hamil satu via WhatsApp atau Instagram.
0: Oh soalnya jadi tidak ready. Jadi tidak ready ya. Jadi itu emang mesannya jadi open PO gitu ya, open PO dulu. Jadi itu mungkin ditengok dulu di Instagramnya, dak. Misalkan Inga biasa nak bikin apa gitu kan. Nah hari Iko mungkin ada di sana nak selero apa, mungkin kali kan nak bisa gitu ya. Itu mulai dari apa aja tuh, Inga? Ada apa aja dessertnya?
1: Ada cookies,
0: ada brownies. Hah? Sekarang ada roti manis gitu ya?
1: Asin.
0: Roti asin. Roti asin. Yang ini ya. Satu aja atau yang gelembung yang ada 6 itu?
1: Per biji
0: gitu. Kok bisa sih Inga masak dessert-dessertan kok belajar atau mungkin ada sekolahnya atau cuman? Oh, memang sekolah. Berarti memang sekolah SMA-nya kemarin memang tata boga. Oh, SMA negeri Bengkulu. Kuliah di luar. Memang ngambil pastry ya. Nah, memang kan lagi happening juga dak kemarin dak pastry koda. Dan apa pastry ko di sana yo nyokoko apa yang krenyes-krenyes di luar ya dak sih. Yang krenyes-krenyes di luar tapi di dalamnya tuh cak ado isian gitu ya. Kalau yang ingat tuh ada isiannya ya. Ada coklat gitu kan, ada krim gitu dak. Jadi itu banyak ya variannya ya. Nah, jadi itu bisa ada berbagai macam, ada brownies, ada pastry juga tadi dak, ada juga cookies ya. Ada cookies juga dak dan lainnya juga ya di sana. Yang penasaran rasanya seperti apa ya, bisa aja dihubungi Instagramnya Sugar House Iko dak. Ingat, Iko kok memang mesannya setiap hari atau ada hari-harinya?
1: Setiap hari, kita tuh buka setiap hari.
0: Oh, Hamin satu gitu. Oh, yeah. Buka setiap hari.
2: Bukanya setiap hari.
0: Tapi pesennya juga boleh. Misal hari ko pesen gitu kan.
2: Buat besok. Nah, buat atau besok. Buat kapan gitu. Oh, gak apa-apa. Cuman gitu. Yang apa ready? Gak ready buat hari ya. Ini beli.
0: Iya, benar.

0: sehingga sekarang lagi kuliah kok?
1: Enggak, udah sama.
0: Oh, udah selesai. Udah berarti selesai, memang fokusnya di ini ya, di Sugar House ini ya.
1: Iya, benar.
0: Oh, gitu. Apa yang menjadi kendalanya, Inga?
1: Kendalanya sih karena belum offline kali ya. Jadi orang masih mencarinya juga masih kayak Mbak, aku mau kesini, tiba-tiba ada orang yang datang.
0: Iya.
1: Jadi masih karena masih online tadi.
0: Iya. Iya juga sih, kalau aku juga tipe yang seperti itu. Karena kan memang kalau nengok di gambar itu kan maunya ya cuma satu tuh lah. Tapi kalau misalnya kalau offline itu kan kita kan kalau ke situ bisa milih ya? Gitu kan. Benar. Pengen yang mana, rasa nak dibeli galau tuh nah. Benar. Jadi kemarin berapa kali gagal? Pertama kali bikin?
1: Pertama kali mau coba bikin cookies.
0: Oh, pertama kali memang cookies. Pertama kali bikin langsung jadi dah?
1: Enggak sih, trial and error dulu berapa kali sampai berhasil. Belum berhasil juga sih, cuman masih terus-terus belajar sama menu-menu yang lain.
0: Setelah berapa kali coba dan rasanya enak dan bisa dijual gitu.
1: Lebih dari 3 kali sih pasti.
0: Lah dah hitung lagi ya berapa kalinya ya. Yang
1: sampai
0: pasti
1: sekarang
0: itu
1: juga pasti masih gagal, masih ada yang gagal.
0: Ada juga ya. Iya. Jadi itu ya wajar aja sih dah kalau misalkan ya tergantung juga kalau misalkan kalau masak ya tentunya juga ada mut-mutannya juga dah sih.
1: Benar.
0: Dan juga nah kalau cek itu tuh cek mana sih cara Inga sendiri nyiasatinya cek tenang kan. Misalkan tuh lagi bete, kok kan lagi males dan masak gitu. Cek mana sih cara nyiasatinya?
1: Ya harus sih karena tanggung jawab ya kalau dia tuh gitu kan orang lah pesen udah bayar.
0: Iya benar ya.
1: Dia harus diselesain.
0: Itu juga mungkin untungnya open PO kok tadi dah. Ya, karena kita mau tidak mau kita harus ngerjakan ya.
1: Benar.
0: Kecuali kalau misalkan kita ready kok. Iya, kalau ready mah kita tinggal nunggu orang datang aja dah sih untuk beli apa jualan kita kok tadi dah. Nah, kalau misalkan open PO Cai Koko dan masih online tentunya kita juga mau tidak mau mood tuh harus kita tuh bikin, harus masak ya.
1: Harus ya.
0: Harus dikerjakan gitu kan. Nah habis cookies apa Inga yang kemarin tuh lanjut bikin?
1: Cream puff, itu kayak sus modernnya sih.
0: Cream puff ya.
1: Terus lanjut.
0: Tapi kering gak di luarnya itu?
1: Kering kayak sus.
0: Berarti sus kering itu ya?
1: Keringnya tuh bukan yang krek gitu ya, kayak sus. Dia ada cracklinnya. Ada gula di atasnya.
0: Oh begitu, iya. Tapi ada isian di dalamnya. Itu tuh lemak nian sih, sumpah. Dan itu juga ini ya, apa sekali bikin cuman ada ikonnya juga? Errornya juga?
1: Ada.
0: Tapi kalau Inga sendiri untuk bikin produksi yang baru cak itu tuh cak mana cari referensinya? Apa nengok di sosmed aja mana yang lagi happening gitu? Cak mana?
1: Itu juga salah satu kalau yang lagi hype-nya apa? Terus juga karena ngulik-ngulik dari resep pas sekolah dulu. Pas sekolah, pas magang dipelajarin lagi. Terus tetap juga cari di sosial media buat perbandingan aja.
0: Tapi tetap inovasi terus Daina. Maksudnya itu evaluasi terus gitu ya. Rasanya apa yang kurang gitu kan. Nah, pertama kali siapa yang nyoba Iko cookies Inga kok tadi?
1: Dari keluarga sih.
0: Ada dari keluarga. Ya?
1: Teman-teman terdekat.
0: Oh, gitu. Jadi itu memang tipenya cookies Inga kok yang Inga jual tuh seperti apa?
1: Soft cookies.
0: Soft ya, lebih
1: bukan
0: ke soft.
1: Bukan yang kayak kering kayak
0: good
1: time ya, bukan.
0: Yang soft lebih cookies, soft ya. Oke. Itu juga sempat happening juga dah waktu itu kan. Cookies-cookiesan goda Inga. Itu satu cookies tuh berapa nih ya?
1: Kalau yang biasa yang klasik itu 13.
0: Satunya ya.
1: Itu 13. Sampai ada yang gede. Itu bisa buat 3-4 orang.
0: Oh, 3-4 orang. Itu juga sebagai untuk apa? Kue ulta tuh juga bisa enggak sih?
1: Bisa kok.
0: Iya kan? Hemat budget juga kan.
1: Iya, bisa dibagi-bagi.
0: Iya, daripada bikin kue ulang tahun kan biasanya enak tuh makan sama-sama. Iya, benar. Cookies aja tuh ditumpuk-tumpuk kan. Banyak sih untuk apa referensi-referensi lain enggak ingat untuk apa cari-cari kue ulang tahun gitu. Tapi kayak kue ulang tahun ingat bikin enggak?
1: Enggak. Kalau buat ulang tahun itu paketnya brownies, kadang puff, cookies.
0: Oh gitu. Tapi kalau kue ulang tahunnya tuh tidak ya.
1: Kayak bolu.
0: Iya, tidak ya. Tapi untuk apa yang versi lain gitu ya. Tapi kayak kue ulang tahun bentukannya gitu kan. Iya. Tapi kan sekarang udah banyak juga ya. Kayak dimsum aja itu juga udah bisa dibikin paket.
1: Mie Indomie juga
0: kan?
1: Bisa.

bisa dibikin paket kayak ini kue ulang tahun kan, karena kita kadang kan bosan ya makan kue ulang tahun kayak krim-kriman itu kan. Nah iya, kalau misalkan orang tuh suko, kalau misalkan ida kan tebuang aja, jadi mubazir ya, kasihan ya. Nah kalau kita balik lagi, ingat restu, jangan mana-mana, dan juga di sana ya yang nak gabungan juga boleh, kalau nak nanyo-nanyo boleh aja di line WA kita 0811 7816544, atau boleh di 0736 7321994 ya, atau boleh langsung juga di live chat kita di YouTube di RRI Net Bengkulu. Jadi jangan kemana-mana, pokoknya di Siko aja, kita belum selesai ya. Di sana di masih di Perompet Suara Budaya Bengkulu.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh. Makanya, kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan, Ma.

0: Satu mobil motornya
1: cuma di frame, tapi gak pernah ketemu di frame itu.
2: Rumah adat di Nusantara.
3: Rumah adat Kalimantan Utara. Sahabat budaya, Provinsi Kalimantan Utara yang beribu kota di Tanjung Selor memiliki rumah adat sendiri yang disebut dengan Rumah Baloy. Rumah Baloy merupakan hasil kebudayaan arsitektur dari suku Tidung, suku asli Kalimantan Utara. Seperti pada rumah adat lainnya, Rumah Baloy pun berdesain rumah panggung dengan keseluruhan bahan yang terbuat dari kayu ulin, kayu khas Kalimantan yang terkenal sangat kuat struktur seratnya. Rumah Baloy dibangun menghadap ke utara dan pintu utamanya menghadap ke selatan. Ada 4 ruang utama yang disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait untuk menerima pengaduan masalah adat. Ambir tengah atau lamin bantong, tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan sebuah perkara. Ambir kanan atau ulat kemagot berfungsi sebagai ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya sebuah perkara adat. Serta ada lamin dalom yang merupakan singgasana kepala adat besar Dayak Tidung. Dari rumah adat Baloy ini juga tergambar filosofi masyarakat Kalimantan Utara melalui beragam ukiran terutama yang ada di bagian lisplang dan atap, yang menggambarkan bahwa masyarakat Tidung adalah masyarakat nelayan dan pelaut. Selain itu, rumah Baloy yang terdiri dari beberapa ruangan di dalamnya terkait dengan kehidupan sosial kemasyarakatan yang menunjukkan bahwa suku Tidung adalah masyarakat yang cinta damai dan mau bermusyawarah untuk menyelesaikan semua permasalahan yang terjadi.

0: Galeri Budaya Nusantara di Gayara di siang Eko ya. Kita masih ngebahas cemilan manis harga ekonomis ke Inga Restu Medita, owner dari Sugar House ya, yang ada di sana yang lah pernah beli misalkan ya. Dan memang untuk Sugar House Iko kebetulan online aja, jadi belum offline deh ya, ya. Nah, jadi untuk ada di sana yang mungkin lah pernah nyicip ya, atau mungkin lah pernah nyubo, atau mungkin baru ndak nyubo, boleh langsung ke DM aja di Instagramnya Sugar House Iko ya. Nah, kita kok sekarang lagi ngobrol ke ownernya kok di sana ya. Tadi kita udah ngobrol juga seputaran tentang dessert yang ada di Sugar House Iko apa aja. Nah, memang pertamonya dulu itu tuh memang cookies ya, Inga. Emang cookies, nah, dan tuh lanjut ke brownies ya, lanjut ke pastry juga. Dan tadi apa sus, apa tuh namanya, Inga?
1: Cream puff.
0: Ah, sus. Cream puff gitu kan, cream puff sus ada juga. Yang terbaru ada enggak sih, Inga?
1: Roti.
0: Oh, roti tadi ya, roti.
1: Sekarang lagi bikin roti,
0: roti
1: dulu.
0: Rotinya spesial kah? Atau
1: ada juga sih salt salt bread.
0: Oh,
1: roti asin.
0: Oh, roti asin. Oke, oke, oke, oke ya. Dan mungkin next bisa ada isiannya ya.
1: Iya, itu ada isiannya.
0: Iya, mungkin bisa jadi ada coklat mungkin, oh, kan. Manis. Ada mungkin tiramisu, raso taro lah. Nah, jadi ada di sana banyak ya untuk ndak mungkin ada di sana juga yang ndak apa ya, nanyu-nanyu mungkin camanosi awal-awalnya buka usaha dessert tuh seperti apa gitu kan, atau mungkin harus belajar dulu, atau mungkin harus Iko berani, modal berani aja, atau mungkin modal bisa masak aja. Kalau menurut Inga sendiri cemano, kalau kita memang ada ndak minat kok buka apa toko dessert, atau mungkin cak Inga dulu online dulu gitu kan, buka apa usaha dessertan kok apa dulu Inga yang perlu kita Iko apa yang terlebih dahulu, apakah modal gitu?
1: Uang.
0: Tentunya ya.
1: Tentunya enggak, belajar sih.
0: Belajar ya.
1: Jadi kita belajar harus tahu metode-metodenya gitu. Belajar dulu.
0: Iya ya. Jadi itu sedangkan Inga kok aja tuh belajar ya untuk
1: iya,
0: belajar. Apa?
1: Tapi kalau misalnya ada orang yang hobi, kalau misalnya mereka bisa otodidak belajar
0: itu lebih hebat lagi dah sih. Lebih bagus lagi. Nyoba masak tidak pernah, tiba-tiba pacak masak apa dessert-dessertan gitu kan, dan apa pokoknya intinya nyoba pacak masak gitu kan, padahal
1: emang hobi masak.
0: Emang hobi masak gitu kan. Tapi ingat sendiri hobi masak dah sih?
1: Enggak sih. Karena belajar, karena sekolah.
0: Oke,
1: karena sekolah. Jadi harus masak, harus bisa masak.
0: Iya, benar ya. Dan juga emang suka makan kali ya.
1: Tidak juga.
0: Oh, tidak juga ya. Oh, tidak juga suka makan. Tapi memang cemilan suka.
1: Tidak. Karena suka bikin, karena belajar.
0: Oh, suka bikin.
1: Karena belajar terus kayak bisa.
0: Jadi dijualkan deh gitu.
1: Benar.
0: Kok ngide untuk nak jual tuh kemarin cak mano, Inga?
1: Karena gabut.
0: Oh,
1: awalnya
0: gitu.
1: Pasti karena gabut. Karena gabut terus lihat yang lagi banyak rame apa ya. Coba lah bikin cookies.
0: Iya,
1: iseng-iseng aja sih awalnya.
0: Iya, iya.
1: Sampai ya setahun, udah setahun lebih.
0: Oh, udah jalan setahun ya?
1: Iya.
0: Udah jalan setahun ya. Nah, contoh lah Cak Inga kok di sana ya, gabutnya tuh menghasilkan gitu kan. Padahal ini udah suka masak gitu, tiba-tiba aja itu masak dessert dan dijualkan, dah tuh rame yang beli dah Inga ya, alhamdulillahnya ya. Nah, untuk di sana yang mungkin nak nyubo juga dah buka usaha dessertan kok kan. Nah, mungkin tuh kalau dari Inga kok harus belajar sih ya. Harus belajar dulu bikin sesuatu itu gitu kan. Kalau misalkan Inga kok dulu di pertamonya itu cookies ya. Cookies dulu. Nah, yang membedakan cookies Inga kok ke yang lain, karena cookies yang Inga Restu kok soft tadi ya. Ada soft dan ada topping-toppingannya juga.
1: Coklat.
0: Oh, coklat ya. Cuman coklat
1: tidak
0: ya.
1: Ada topping-toppingannya.
0: Ada yang kecil, ada yang besar, ada Inga. Oke. Kita ke live chat YouTube Norami kok Inga yang nonton Inga di siang Iko. Ada Sofia Ramandra, ada Rudy, ada lagi Bekawan katanya mau nanya Kak, ownernya masih single atau tidak lah. Terus apa ada varian khas Bengkulunya idak cookiesnya kok? Nah, yo ada varian Bengkulunya dak cookies kok?
1: Idak ada sih.
0: Oh, ada ya. Tapi mungkin kelak next yang... mungkin ada kelak nak dibikin. Mungkin
1: insya
0: ada
1: Allah, ya.
0: Varian lempuk juga kali.
1: Durian.
0: Varian durian ya kali dak. Tapi mungkin next bisa dak Inga dibikin dak. Tapi ada dak rencana yang apa rencana ndak bikin produk baru selain roti kok tadi?
1: Belum ada sih. Karena
0: belum
1: baru
0: sih.
1: Juga sih rotiku baru bulan kemarin. Baru satu bulanan iku baru masih R&D.
0: Oh, jadi target Inga kok apa enggak misalkan di usia yang berapa gitu, atau anak kuliahan, atau mungkin ibu-ibu, atau mungkin ya sekenanya aja sih gitu.
1: Malah banyak juga dari anak-anak yang SMP kemarin ada yang
0: beli. Ada juga ya. Jadi umum lah ya. Umum lah dah. Jadi tidak perlu nak ditargetkan ya pasarnya itu seperti apa deh. Yang penting tuh jalan dah.
1: Iya benar.
0: Yang penting jalan gitu kan. Nah, untuk jenis dessert yang Inga jual kok apa yang paling banyak orang minati?
1: Brownies sama cookies.
0: Oh, brownies sama cookies. Nah, kebetulan hari ini bawa browniesnya. Iya, coba angke dulu Inga, kita tengokkan ke adik sanak galonya. Nah. Oke. Nah, apa bentukannya itu browniesnya kok adik sanak ya. Pokoknya tuh enak lah dak rasanya. Kelak kita cicip ya sama-sama ya. Nah, untuk harganya rata-rata berapa Inga dari ikut tadi? Mungkin dari ikut dulu brownies kok yang sekotak gitu kok berapa?
1: Kalau yang original sebesar ini, yang 20x20 itu 85 ribu.
0: Jadi 85 ribuan masih normal lah dak untuk harganya dak, karena kan ini kan brownies coklat ya, karena full coklat gitu kan. Nah, kalau yang cookiesnya tadi
1: dari 13 ribu.
0: Oh, dari harga 13 ribu.
1: Harga 13 ribu sampai yang kalau custom birthday brownies itu up to.
0: Tergantung budget. Ya, tergantung budget ya, bisa disesuaikan gitu ya. Nah, kalau yang pastry kok tadi, Inga, ada harga berapa?
1: Kalau yang pastry itu dari 20 ribu sampai 80 ribu.
0: Itu ada isiannya atau ada pastry doang?
1: Itu pastry, tapi ada pakai apa namanya?
0: Ada isiannya, ada toppingnya ya?
1: Buah sama krim.
0: Oh, buah sama krim. Sama buah. Oh, itu mungkin peminatnya yang enggak ikut deh yang menurunkan berat badan kali karena kan ada buahnya kan.
1: Buah asam.
0: Apa tadi kok yang roti yang baru, yang varian baru?
1: Itu roti asin sih. Masih mau bikin-bikin varian-varian yang lain.
0: Oh,
1: masih
0: belajar-belajar. Jadi itu satu-satuan gitu ya, ingat? Satu-satuan gitu berapa? 10 ribuan?
1: 9 ribu.
0: Oh, 9 ribuan. Oke. Tadi juga ada apa tadi yang kering? Sus ya, sus. Nah, sus kok berapa?
1: 15 ribu isinya 2.
0: Oh, 15 ribu isinya 2. Itu ada toppingannya atau ada isian?
1: Oh, isian di dalamnya. Ada vanila, ada coklat vanila sama kopi.
0: Oh, gitu. Coklat sama kopi. Kenapa kopi? Karena banyak peminatnya ya?
1: Enggak juga sih, karena apa ya, yang manis-manis udah.
0: Oh, gitu.
1: Jadi coba bikin yang kopi.
0: Jadi biar beda dak Inga ya. Emang kalau jualan tuh emang cek itu dak sih Inga, kita tuh harus beda dak sih.
1: Harus nyari-nyari
0: kan. Tapi Inga kalau misalkan untuk apa ngevaluasi untuk apa jualan Inga tuh ada dak sih? Apa mungkin tiap malam mungkin cari-cari referensi lain atau mungkin ada dari testimoni-testimoni orang gitu. Yang mana yang kurang? Apa sih rasanya yang kurang? Apa cek mana Inga?
1: Dari testimoni-testimoni, testimoni terus gitu dari apa belajar-belajar lihat-lihat di TikTok gitu-gitu, dari bentuk terus dicicip, di evaluasi gitu terus.
0: Jadi itu kita yang terus belajar dak Inga ya. Jadi itu kalau misalkan orang ngecek, "Ih, lu mau nian dak Inga kok jualan Inga-nya banyak gitu kan. Dia kan tidak tahu perjuangan Inga cuman udah dak Inga. Betul. Nah, apa sih yang bikin Iko Inga kadang-kadang yang bikin capek tuh apa Inga?
1: Capek
0: kan. Pasti ada dak waktunya Inga tuh yang aduh malas nian lah nak bikin Iko kok gitu kan. Pasti ada malasnya ya gitu kan. Nah, kapan misalkan Inga tuh yang lagi capek-capek nyunian gitu kan.
1: Kalau pesanannya dikit.
0: Kalau pesannya dikit.
1: Karena waktunya juga sama kan.
0: Iya sih, benar-benar ya. Iya ya. Ya. Jadi itu mulai di sana kita ramikan pesanan Inga kok yo. Biarnya Iko semangat gitu kan. Karena kalau pesanannya dikitnya jadi bete kok. Bisa gitu ya. Nah, kalau misalkan apa pertama-pertama dulu siapa sih respon konsumen Inga sendiri, testimoninya?
1: Alhamdulillah sih baik.
0: Alhamdulillah baik.
1: Cuman kalau dulu tuh karena masih baru-baru jadi galak keteteran.
0: Oh, nah ngomong keteteran, Inga kok masak sendiri atau yang ada yang bantu?
1: Masih sendiri.
0: Oh, masih sendiri. Wih, semangat nih Inga, dari jam berapa ngerjokannya?
1: Dari jam bangun tidur ya.
0: Ah, pagi berarti ya?
1: Ida juga.
0: Subuh, Ida. Ida ya.
1: Dari jam 8.
0: Oh, jam 8 nanti itu udah start gitu, ya. Oke. Bisa sampai jam berapaan selesainya tuh?
1: Pokoknya sebelum jam 12 itu udah harus clear.
0: Oh, udah harus clear.
1: Jam 12 jam 1 lah. Kalau Jumat, abis Jumat.
0: Abis Jumat ya. Oke.
1: Karena setelah itu tinggal orang-orang ambil.
0: Gue yang ambil. Iya. Tapi ada gak sih Inga kepikiran nak buka tokonya gitu?
1: Ada dong.
0: Toko Sugar House gitu kan.
1: Ada.
0: Nah, cuman kalau rencana konsepnya Inga tuh gitu kan?
1: Mau bikin kalau ada uangnya dulu, nabung dulu.
0: Ida mau di spill dulu, cuman konsepnya, Ida ya.
1: Belum tahu.
0: Belum tahu, tapi ada ya, ada pasti keinginan ada. Lah, pastilah ada, ya. Nah, apa misalkan untuk bahan-bahan bakunya yang gampang-gampang aja didapatkan
1: gampang,
0: atau ada?
1: Gampang
0: ya. Adalah di sekitar Bengkulu Koda.
1: Ada.
0: Karena memang terjangkau lah ada, ya. Oke, kirain tadi memang adonian yang suatu bahan yang memang dipesan dari luar. Enggak, gitu. Jadi enggak, itulah enggak. Yang menjadi keunikannya dari Sugar House tuh, enggak. Gitu ya. Jadi itu tidak ya. Enggak. Jadi itu memang untuk bahan bakunya sendiri tuh bisa didapatkan di Bengkulu, dak. Nah, untuk kendalanya, Inga sendiri kalau memproduksi dessert tuh apa, Inga? Enggak ada yang bantu mungkin?
1: Enggak juga sih kalau dia. Kalau mati lampu.
0: Oh, kalau mati lampu.
1: Karena mana oven listrik kan.
0: Iya, benar-benar ya untuk ngadonnya itu kan pakai mixer atau segala sebagainya. Dadah. Nah, kalau misalkan Inga sendiri kan kalau misalkan pesanannya banyak kok sekali pesanan tuh yang mana dulu sih yang dikerjoin Inga? Kalau Inga sendiri yang mudah dulu atau yang gampang dulu?
1: Yang mudah.
0: Oh, yang mudah dulu.
1: Tapi juga tetap harus
0: Iya sih.
1: Jadi jangan satu aja yang dikerjain, harus kerjain yang lain.
0: Iya, begitulah kita wanita ya. Kita tuh harus bisa semuanya ya. Iya benar. Apa dulu misalkan Inga kok bikin cookies tuh gampang gak sih?
1: Gampang kok.
0: Oh, gampang ya? Berarti cookies duluan ya kalau misalkan
1: cookies
0: banyak.
1: Cookies duluan atau kalau misalnya harus yang bikinnya pas dingin, yang harus diangetin tapi harus bikinnya pas dingin. Jadi diangetin dulu. Jadi sambil nunggu dingin baru ngerjain yang lain.
0: Oh, gitu. Ya benar-benar ya. Jadi itu udah tahu tahap-tahapnya itu seperti apa. Nah, kalau Inga sendiri menjaga kualitas dari dessert di Sugar House-ku sendiri itu seperti apa, Inga?
1: Terus itu ya, terus evaluasi. Terus belajar, maksudnya kalau misalnya ada yang gagal lagi, cek lagi
0: gitu. Apa yang salah gitu deh. Icip-icip dulu
1: saya tuh kayak.
0: Tapi respon dari orang rumah cek mana Inga?
1: Udah apa sih mendukung.
0: Oh, mendukung pastinya
1: mendukung
0: ya. Ada menu lain enggak misalkan mama ngide gitu kan. Bikinlah ikona apa misalkan cookies rasa durian tadi mungkin.
1: Banyak kalau misalnya referensi-referensi itu pasti mama pasti ya? Atau orang-orang sekitar tuh bikin ini, bikin itu, bikin itu gitu.
0: Tapi kalau kayak gitu tuh Inga sendiri cuma langsung Eko apa?
1: Ngumpulin dulu. Dilihat kan ini caranya caranya. Kalau misalnya niat kelak belajar baru dibikin.
0: Oh gitu ya.
1: Kalau lagi waktu kosong, kalau misalnya lagi mood.
0: Iya benar sih ya. Nah, untuk strategi promosi kok Inga sendiri untuk strategi promosinya kok seperti apa Inga?
1: Dari Instagram.
0: Oh, dari Instagram
1: terus,
0: ya.
1: Terus sama orang gitu-gitu.
0: Kolab-kolab gitu ya.
1: Bukan kolab sih. Apa ya, kita nge-endorse gitu.
0: Gitu. Oh, pakai jasa itu juga ya Inga ya. Seberapa penting untuk Inga tuh untuk menggunakan jasa endorse tuh Inga?
1: Kalau endorse sih baru sedikit ya.
0: Baru
1: dari Instagram itu lah.
0: Tapi itu tuh feedbacknya kayak ke jualan Inga tuh cak mana?
1: Banyak. Kemarin sempat ke salah satu sama siapa ya waktu itu ya? Ada dia pokoknya ada orang Bengkulu itu.
0: Itu langsung membludak ya.
1: Banyak banget.
0: Banyak banget dan itu ada yang bantu udah sih kemarin bikinnya.
1: Ida
0: sendiri.
1: Orang-orang di rumah.
0: Oh, oke. Nah, karena di Sugar House itu memang sistemnya ikut tadi Ida ingat tidak ready ya.
1: Tidak
0: ready ya. Ngapa Inga memilih sistemnya tidak ready gitu?
1: Sebenarnya kalau makanan tuh rada susah ya.
0: Iya sih.
1: Karena kan disimpan juga kadang basi gitu.
0: Iya benar ya.
1: Walaupunnya tahan sih sebenarnya semingguan, cuman tidak enak aja gitu, jualnya udah fresh.
0: Iya ya. Jadi mungkin juga itu jadi ciri khas Inga Koda karena jualannya tuh fresh, karena kan bikin setiap hari gitu bener. Kan orang kan mungkin kan selalu ada yang pesen gitu kan. Jadi bikinnya tuh setiap hari. Tidak yang nyetok sampai 3 hari 4 harian gitu dah Inga.
1: Nah, kalau dari malam.
0: Dari
1: malam atau kalau misalnya Ida bikin dari pagi itu dari malamnya kalau lagi banyak orderan ada yang bisa dibikin di malam.
0: Nah, ada enggak sih strategi Inga sendiri di untuk mempertahankan apa keloyalitasan pelanggan Inga kok mungkin dengan promosi mungkin gitu.
1: Dari promosi itu harus ya? Tetap aktif di Instagram.
0: Oh, itu kalau Inga sendiri mempromosikannya seperti apa? Misalkan ada hari-hari tertentu atau mungkin lagi mood-mood Inga aja gitu.
1: Maksudnya promosi cak mana?
0: Promosi jualan apa dessert Inga gitu kan. Untuk
1: story aja setiap hari.
0: Oh, dibikinin story. Hmm. Oh, berarti setiap hari.
1: Iya.
0: Oh, setiap hari dibikinkan promosi gitu. Aku pikir ada memang yang hari-harinya. Misal nih kayak hari-hari weekend gitu. Kayak tidak. Misalkan kayak siapa yang ulang tahun hari ini gitu dipromoin. Oh, enggak ya. Oh, berarti setiap harinya ada ya.
1: Ada.
0: Oke, setiap harinya ada. Itu mulai dari mungkin potongan atau mungkin beli satu gratis satu gitu.
1: Potongan aja sih kalau
0: potongan.
1: Genap berapa terus aku potongin
0: gitu. Oh gitu, gitu ya. Pokoknya lemak lah belanja di Sugar House Koda. Promonya banyak, juga kan pilihannya pun juga banyak dan juga untuk bahan-bahannya juga lah tidak kalah ikonnya juga lah dak bahannya juga premium gitu kan bikinnya setiap hari juga gitu dak. Ingat. Nah, terakhir apa kok ingat pesannya untuk adik sanak galonyo yang ndak memulai mungkin ya, ndak memulai usahanya atau mungkin pesan yang Inga kasih untuk adik sanak galonyo kalau misalkan tipsnya apa kok untuk ndak milih apa membeli dessert gitu.
1: Apa ya?
0: Sesuai pengalaman Inga aja.
1: Harus menjaga kualitas sih kalau misalnya harus mau bersaing di dunia makanan tuh.
0: Iya. Karena Inga kok lah jalan setahun ya.
1: Lebih setahun.
0: Mungkin kalau di yang 3 atau 4 tahunnya lah do tokonya udah Inga.
1: Amin.
0: Mudah-mudahan ya. Makasih banyak Inga lah mampir ke Prompe. Sukses terus untuk usahanya. Dah cemilan manis harga ekonomis kok. Nah, untuk di sana yang penasaran kita ngobrol apa aja di apa di Gayara untuk Galeri Budaya Nusantara untuk hari Iko. Silakan dicek aja lagi di Instagram kita. Di Instagram boleh atau mungkin di line YouTube kita juga bisa ya di RRN Bengkulu. Dan juga terima kasih banyak Inga, owner dari Sugar House Iko di sana bisa kepoin aja untuk terima di Instagramnya di Sugar House Iko. Nah, kalau misalkan udah ke rumah, boleh Inga ke rumah?
1: Boleh.
0: Kan
1: mau
0: jemput
1: main ke rumah?
0: Enggak. jemput dessertnya kok kan di rumah kan. Kalau misalkan enggak ke rumah, tapi kalau misalkan ada udah yang ready gitu.
1: Kalau langsung datang terus nanya ready gitu.
0: Enggak
1: ada
0: sih. Oh, enggak ada ya. Oh, ya udah deh enggak jadilah kalau saya itu.
1: Kalau dibawain mau cicip.
0: Iya. Enggak bagi adik sana kalau mungkin nak main ke rumah Inga, mungkin siapa tahu ado gitu kan, nak bikin gitu. Ada yang ready dah, ada mungkin ada yang lebihan, biasanya kan ada lebihan,
1: ada lebihan.
0: Nah, mungkin sebelum ke rumah Inga, kok daripada zong dah di sana bisa dicek aja lagi dah di Instagramnya ya, di Sugar House ya. Makasih ya Inga. Sampai di Siko dulu adik sana untuk kebersamaan kita di Gayara Galeri Budaya Nusantara. Sampai jumpa.
2: Rendo Siang, Rompat RRI Bengkulu.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim, hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen, ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin. 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyingkirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.

kisah inspiratif Islam. Ketika tekanan dan penyiksaan terhadap kaum muslimin di Mekah semakin berat, Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke Madinah. Pada malam ketika kaum Quraisy berencana membunuh Nabi, beliau diam-diam keluar dari rumah bersama sahabat terdekatnya, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq telah menyiapkan 2 ekor unta dan semua perlengkapan perjalanan jauh-jauh hari. Ia menampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kecintaan dan kehati-hatian. Saat perjalanan terasa sangat berbahaya, mereka pun bersembunyi di Gua Sur, sebuah gua sempit di tengah pegunungan berbatu. Di dalam gua itu, Abu Bakar melihat banyak lubang kecil yang bisa menjadi sarang binatang berbisa. Dengan penuh perhatian, ia menutupi beberapa lubang dengan kain. Namun, satu lubang ia tutup dengan kakinya sendiri, karena tak ada kain lagi. Ia khawatir jika ada ular atau kalajengking keluar dan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang beristirahat di pangkuannya. Benar saja, dari lubang itu muncul seekor ular dan menggigit kaki Abu Bakar. Ia menahan sakit luar biasa, tapi tak bergerak dan tak bersuara. Karena tak ingin membangunkan Nabi, air matanya jatuh membasahi wajah Rasulullah, dan barulah Nabi terbangun. Melihat sahabatnya kesakitan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abu Bakar, dan racun ular itu pun hilang seketika. Inilah bentuk pengorbanan tulus yang begitu menyentuh. Seorang sahabat yang rela menderita agar kekasih Allah tetap aman.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: 107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.
0: Brendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.
1: Pro 4 RRI Bengkulu, WhatsApp 0811 7816 544, Mobile Application RRI Digital. Pro 4 FM.

0: pelajaran terus memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Mukomuko dan langkah preventif dilakukan secara berkelanjutan melalui patroli, pemantauan wilayah, sambang, serta penyampaian imbauan dan juga edukasi secara langsung kepada masyarakat. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya kepolisian untuk mengantisipasi munculnya titik api, khususnya di wilayah yang memiliki potensi terjadinya kebakaran lahan. Dalam pelaksanaan patroli dan juga sambang, personel memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya dan dampak karhutla yang tidak hanya dapat mengancam keselamatan, tapi juga mengganggu aktivitas masyarakat yang menimbulkan pencemaran udara serta menyebabkan kerusakan lingkungan. Masyarakat diingatkan agar tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar, baik di kawasan perkebunan, pertanian, maupun lahan-lahan lainnya. Demikian kabar kita kali ini di sana. Lanjut baca di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk nge-download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih bersama kami di Perempat Suara Budaya Jakarta, kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bareng RRI Jakarta dan juga RRI Bandar Lampung. Seperti biasa, kita akan menghadirkan berbagai tema yang akan kita bahas bersama dengan narasumber kita ya, Bang Po, dan juga semua pendengar di seluruh Nusantara. Kali ini kita akan membahas tentang tahapan menjelang hari pesta atau gerok. Gerok apa gerok ya? Nanti kita tanya aja lengkapnya seperti apa ya. Nanti bakal menghadirkan narasumber kita Sutan Purnama ya, anggota Dewan Kesenian Lampung, Komite tradisi ya, benar enggak sih? Oh, salah ya. Bentar. Kita coba ya Bang Po ya. Mohon maaf. Iya. Oh, fotonya ini beda. Oh, udah diralat lagi Abang Po. Iya benar ya. Benar. Cuma ganti supir doang Abang Po. Tadi Ayah juga kaget. Nah, ini kita bersama dengan RRI. Ini Mataram loh di sini. Aduh, gimana ini? Flyernya beda lagi. Ya udah, kita coba sapa dulu di Mataram.

0: lagi.
1: Saya pas siang-siang langsung serangan jantung.
0: Iya, saya juga nggak lihat itunya. Oh ternyata lagi ada di bawah, ada revisi lagi.
1: Luar biasa.
0: Wah luar biasa.
1: Di prank ini judulnya ya Mbak Nova ya.
0: Mangkenye. Ternyata ayah ambil flyernya yang atas. Ternyata di bawah itu udah direvisi lagi.
1: Oke.
0: Waduh.
1: Apa kabar Mbak Nova?
0: Alhamdulillah kabar baik.
1: Luar biasa. Hari ini udah ada siap nih narasumber kita dari Mataram juga.
0: Iya, dari Mataram ada Kak Lalu Arya Karma ya. Nah, ini baru nemu nih. Temanya gawe ada Dinan Dowe dua pemuda Desa Loyok Kecamatan Sikurlotim.
1: Iya, betul.
0: Iya. Suara saya kenapa menggema ya?
1: Di sini aman-aman aja.
0: Aman ya. Ya udah, yang penting aman dah kalau begitu. Kak Oming gimana kabarnya?
1: Kalau dibilang kabar baik, cuma agak sedikit flu aja, Pak Nova.
0: Oh, ya,
1: perubahan musim ya.
0: Iya benar-benar.
1: Jadi suaranya agak berubah sedikit.
0: Iya dah, yang penting kita masih bisa tetap berkegiatan, tetap beraktivitas ya. Tapi terdampak juga nggak sih kalau Mataram dengan karhutlah?
1: Kalau dibilang terdampak mungkin cuma penerbangannya aja beberapa yang terdampak
0: ya,
1: perubahan jadwal, tapi nggak sampai di cancel, cuma perubahan jadwal aja. Cuma kalau yang lain sih kayaknya enggak ya.
0: Oh untuk cuacanya enggak ya. Aman-aman aja ya. Alhamdulillah kalau begitu. Jadi Ayah Ralat Abang Po ya. Hari ini kita bareng dengan RRI Mataram.
1: Iya betul sekali dengan
0: Karena tadinya ada gambar saya di flyernya. Di sana dibikinnya Rebo ya. Ayah juga nggak lihat nongolnya RRI Mataram di situ.
1: Betul sekali.
0: Oke deh. Kak, narasumber kita sudah hadir kah di sana?
1: Ada, sudah disapa. Langsung saya sapa dulu kali ya,
0: Mbak. Boleh, silakan.
1: Selamat siang, Mami.
2: Selamat siang.
1: Apa kabar?
2: Alhamdulillah.
1: Sehat ya?
0: Alhamdulillah. Ya udah, kalau gitu kita kasih kesempatan dulu ngobrol Kak Oming bersama Pak Lalu Arya Karma. Ngobrolin tentang tema kita. Ini kayaknya saya nggak tahu sama sekali nih. Buta banget ini. Gawe adat Inan Dowe dua pemuda Desa Loyok Kecamatan Sikurlotim.
1: Sama-sama belajar kita di sini. Saya juga baru-baru tahu ini Mbak Nova.
0: Iya. Ayo benar-benar buta nih. Apa itu gawe adat Inan Dowe dua pemuda? Ya udah kalau gitu biar kita tahu ya, kita dengarkan obrolan dari Kak Oming hari ini bersama dengan narasumber kita Kak Lalu Arya Karma dari RRI Mataram. Silakan Kak.
1: Oke, terima kasih Pak Nova. Selamat siang menjelang sore ya, Mi nggih. Kabarnya bagaimana?
2: Alhamdulillah baik, Mbak Oming.
1: Sehat nggih?
2: Alhamdulillah.
1: Oke. Yang pastinya ini kan acara gawe adat Inan Dowe dua pemuda Desa Loyok Kecamatan Sikur Lombok Timur. Niki, kalau tiang tidak salah itu baru-baru dilakukan ya?
2: Ya.
1: Sekitar tanggal berapa nih, Kemi?
2: Ya, mohon maaf, kemarin kan sempat kita...
1: Iya, sempat diundang saya juga ya. Kebetulan jadi, kita...
2: tanggal 9 September kemarin.
1: Betul, jadi, berbarengan dengan hari radio ya, nih, Kemi.
2: Ya, mohon maaf, sekarang kita bisa
1: kesini gitu. Kita ngobrol jadinya sekarang ya, pelampiasannya nih.
2: Pelampiasannya, jadi harus dibongkar semuanya gitu.
1: Betul. Nah, ngomong-ngomong Niki kan, saya juga termasuk penasaran dengan kegiatan ini. Mungkin bisa dijelaskan aja Mami mengenai gawe adat Inan Dowe 2 ini khususnya. Silahkan Mami.
2: Ya, sebelum kita pahami gawe adat Inan Dowe ini, sebelumnya saya jelasin kenapa kita buat gawe adat gitu kan. Gawe adat itu beda dengan ritual adat. Jadi gawe adat itu rangkaian acara untuk kita buat kemasan yang lebih ke arah adat dan budaya, jadi bukan ritual adat.
1: Siap.
2: Jadi kalau dari bahasa Inan Dowe, jadi Inan Dowe itu secara bahasa Inan itu adalah ibu atau induk sumber.
1: Oh, nah, jadi, Inan ya. Oke, Inan.
2: Itu dari si bahasanya, tapi sangat luas. Nah, kalau Dowe itu kepunyaan. Jadi
1: Dowe
2: ya, ibu bisa saja kita artikan seperti contoh Ibu Pertiwi. Jadi ya bukan bapak aja gitu kan. Jadi kita buat Inan Dowe. Nah, di samping itu kenapa kita buat gawe adat Inan Dowe ini di Desa Loyo? Karena di sana terdapat ada kerajinan anyaman bambu. Jadi anyaman kerajinan bambu itu sudah dari generasi ke generasi. Jadi dari dulu memang sudah ada gitu. Jadi tapi karena era globalisasi dari banyaknya tamu mancanegara dan semuanya itu, kita mau mendeklarasikan lah, deklarasikan bahwa pusat kerajinan tangan itu ada di Desa Loyok. Jadi rangkaian-rangkaiannya ya Desa Loyok pun terkenal dengan Desa Tua. Memang dari dulu sudah mohon maaf mudah melanglang buana gitu. Jadi sudah terkenal sebenarnya, tetapi karena ya target kita event ini untuk semakin mengenal gitu. Jadi kerajinan bambu dan budaya di sana.
1: Nah, ini dia kerajinan bambu tadi nih. Mi, kita yang panggilnya lebih enaknya Mi Arya ya biasanya. Ya. Oh, Mi Arya nih. Nah, Mi Arya ini kan kerajinan bambu nih ke seperti apa, Mi? Apakah kerajinan bambu biasa atau bagaimana?
2: Nah, sebenarnya kerajinan tangan itu memang kita tidak ada mesin atau alat

0: lagi untuk memperhatikan ini gitu. Jadi di samping budayanya, kami sebenarnya dari pemuda juga bertujuan dari aspek-aspek ya, katakanlah kita aspek sosial, spiritualnya ada, ekonominya juga ada. Bahkan kemarin itu dari sisi ekonominya, dari pemerintah ataupun kita setelah evaluasi itu malah sampai kewalahan masyarakat di sana gitu, untuk orderan gitu ya, orderannya gitu-gitu. Jadi aspek-aspek itu sangat kita perlukan gitu, bukan hanya sekedar entah promosi atau apa, tapi harus ada event seperti ini gitu.
1: Betul. Ini merupakan salah satu event yang melibatkan juga, karena di sini sesuai dengan judulnya Pemuda Desa Lonyok gitu kan. Ini curiga saya memang pemuda yang menginisiasi gitu ya.
0: Nah, menginisiasinya itu kebanyakan pemuda, tapi karena ya dari adat itu kita apa istilahnya itu matur puwikan, kita harus memberitahu pengelingsir kita yang di sana. Jadi beliau-beliau itu sangat mendukung kami gitu. Jadi target kita ya yang lebih besar atau sekelas nasional lah target kita, mudah-mudahan seperti itu gitu.
1: Oke. Ini juga sama halnya seperti memberikan kesempatan juga.
0: Betul.
1: Bisa membuka menjadi desa wisata juga ya, nantinya betul. Kan ini bisa cikal bakalnya seperti itu ya, harapannya begitu ya.
0: Memang Desa Lonyok udah jadi desa wisata, Mbak Ming. Jadi di sana terkenal dengan kerajinan tangan ini termasuk, tapi karena di sana ada hal-hal yang belum diketahui banyak orang gitu, jadi harus kita munculkan,
1: harus
0: sebagai sebagai daya tarik juga gitu kan. Apalagi kayak di sana ada situs makam juga gitu kan, situs makam, jadi bahwa Desa Lonyok itu desa tua gitu. Nah, jadi itu yang kita angkat ke permukaannya.
1: Betul. Ini kan baru kemarin dilaksanakan, dan ini kegiatan yang tahun kedua, nggih.
0: Ya, betul.
1: Tahun pertama apakah tanggalnya sama juga, nggih, Mi? Atau ada
0: bulan Juli
1: penentuannya yang, itu untuk
0: bukan,
1: tanggalnya itu?
0: Waktu itu bulan Juli. Sekarang tergantung event, karena dia masuk event daerah kemarin itu. Jadi kita ikut karena banyak event di bulan sebelumnya, jadi kita ambil yang September.
1: Di September. Nah, bagaimana masyarakat kita tahu untuk event selanjutnya di tahun depan? Apakah ini akan berkelanjutan atau bagaimana?
0: Nah, insya Allah mudah-mudahan berkelanjutan. Mungkin sebagai evaluasi mungkin nanti lebih komplit lagi gitu, kita melibatkan semua pihak. Jadi kemarin kita melibatkan dari provinsi, dari kabupaten, adik-adik SMA, SMK juga, kita SMP, kita libatkan semuanya gitu. Mungkin tahun ke depan itu lebih luas lagi gitu. Dan di samping masyarakat, mungkin ya masyarakat luar, bila perlu ya kita libatkan luar daerah juga, Mbak Omin. Jadi di sana itu kayak tadi itu gawe adat itu kita berpusat ke sana gitu. Jadi berpusat entah dari sisi budaya atau apa, untuk memperkenalkan kearifan lokal kita juga gitu.
1: Oke. Itu satu hari, Mi, ya kegiatannya itu, Mi?
0: Kemarin itu dua hari.
1: Oh, dua hari.
0: Ya,
1: dari
0: dua hari.
1: dari tanggal
0: 8 sampai tanggal 9.
1: Oh, tanggal 8 sampai 9. Nah, tiang boleh tahu itu apa aja isinya nih,
0: kemarin? Nah, dari tanggal 8 itu kita buat gerai-gerai dari adik-adik kita SMK Satu Sikur, dari Arsop juga. Di sana kan di Lonyok itu udah ada beberapa Arsop juga.
1: Oke.
0: Okay. Jadi kita libatkan di sana gerai, pameran, dan pentas seni. Malamnya ada pentas seni juga dari adik-adik teman SMA. Jadi sampai 10 malam dan lanjut ke hari puncaknya untuk tanggal 9 itu. Nah, rangkaiannya itu mungkin saya bisa jelaskan, Mbak Om.
1: Boleh, silakan, Mi.
0: Rangkaian hari puncaknya itu, jadi secara adat ada tamu itu harus kita sambut lah.
1: Yeah.
0: Nah, jadi kita masukkan di sana mendakin istilahnya.
1: Mendakin.
0: Ya, mendakin.
1: Kalau dalam bahasa Indonesianya apa nih, Kang?
0: Sambutan.
1: Oh,
0: nah, kita sambut tamu itu dari gelaran, entah dari penyerahannya dari salah satu yang disambut dan yang menyambut. Jadi tapi secara adat lah gitu. Jadi kita berikan cindera mata kah, karya seni atau apa yang di sana
1: khasnya gitu. Lonyok itu
0: khasnya
1: ya.
0: Lonyok gitu. Jadi

0: tamu undangan itu kita sambut, mm-hmm. dan sebelum dia ke arena acara, ke lokasi mm-hmm. utama, jadi kita harus nyekar dulu. Itu ya, atau ziarah makam. Nah, ziarah makam itu maksudnya ya semua yang kita kerjakan, mm-hmm. apalagi suku Sasak istilahnya, ya, Lombok itu harus kita harus tahu dulu. Apalagi ini masalah adat gitu kan, jadi kita nyekar ke makam. Kebetulan di sana ada makam Selaparang 2, mm-hmm. itu sudah ada SK-nya, mm-hmm. jadi nyekar ke sama semua pejabat, sama tamu undangan gitu, mm-hmm. nah setelah itu baru ke lokasi utama,
1: okay.
0: nah nanti di lokasi utama itu dari beberapa konsepnya, mm-hmm. kita buat di sana secara simbolik penyerahan Inandu itu sendiri, mm-hmm. kerajinan tangan itu adalah keben, mm-hmm. yang itu diwakilkan sama Pak Kadis Budayaan, mm-hmm. sama alhamdulillah juga pengelincir kita, pengerah seagung Sajim juga hadir pas waktu itu, jadi alhamdulillah, jadi dan pejabat mewakili bupati juga datang, jadi secara simbolik kita mendeklarasikan, jadi Inandu itu adalah karya kerajinan Desa Loyok gitu, mm-hmm. jadi di sana ada konsepnya, dan ya setelah itu sambut-sambutan,
1: okay.
0: nah, seperti itu dia.
1: Okay, rangkaiannya seperti ya, itu ya, perkenalan itu. Bahwa Inandu ini adalah kerajinan Desa Loyok, ya, begitu betul. Ya, supaya masyarakat lebih familiar, ya, lebih tahu gitu tahu. Ya. Nah, kalau boleh tahu nih, Tiang, sini kan tadi cepat kita ngobrol itu bentuknya kotak begitu ya, beben kalau
0: ya,
1: kata
0: geben.
1: Ya, oh, dari, itu fungsinya apa
0: nah,
1: nih?
0: Geben itu sebenarnya multifungsi dia. Jadi bisa tempat perhiasan, orang penyerahan mas kawin, dipakai ke untuk pernikahan, untuk benda-benda pusaka dulu. Jadi dan motif-motifnya itu banyak tergantung apa yang dipakai. Jadi di sana banyak mungkin filosofinya mungkin saya nggak bisa jelaskan gitu, Mbak Umi. Jadi motif-motifnya itu juga banyak di sana. Tapi secara filosofi juga. Jadi filosofinya contoh ada mata balang gitu kan, ada empok-empok gitu. Jadi ada filosofisnya juga, tapi saya nggak berani nanti salah filosofinya. Iya, jadi mungkin dari adat itu sendiri pasti mempunyai filosofi-filosofi
1: betul,
0: tersendiri.
1: Betul.
0: Jadi seperti entah apalagi di sini entah kita adat budaya gitu. Jadi semua hal itu pasti ada filosofinya. Seperti rangkaian-rangkaian tadi, mungkin orang menerimanya kenapa rangkaiannya seperti ini, tapi kan sebenarnya makna yang kita ingin sampaikan itu seperti itu gitu, dari aspek-aspek spiritual misalnya kan sudah masuk. Sedangkan banyak juga event-event yang lain ya mungkin targetnya hanya sisi ekonomi saja, tapi kita dari itu Mbak Omin, jadi konsep kita dari panitia kemarin itu bio psiko sosial spiritualnya itu harus masuk gitu.
1: Semuanya.
0: Nah, gimana masuk?
1: Supaya seimbang.
0: Nah,
1: gitu,
0: supaya seimbang. Jadi
1: betul.
0: Semuanya itu masuk, bukan hanya seremonial biasa. Gitu. Jadi itu yang perlu kita sampaikan di sana. Gitu.
1: Karena kan memang target kita bukan hanya para budayawan, ya, begitu Mingeh. Kalau saya lihat dari acara Niki,
0: betul.
1: Target kita lebih ke anak-anak Gen Z juga,
0: nah,
1: kan,
0: betul,
1: supaya
0: betul,
1: generasi
0: betul.
1: Muda kita itu tahu, oh kita punya anu nih, punya Inandui,
0: ya,
1: gitu
0: betul,
1: kan, ibaratnya
0: betul.
1: Kerajinan tangan khas.
0: Ya, betul.
1: Itu bisa dibawa kemana-mana, itu ya, bisa diperkenalkan keluar.
0: Ya,
1: dan ini kabarnya tadi setelah kita ngobrol-ngobrol nih, Mi, ini sudah ada dari zaman dulu nih,
0: ya,
1: King Beng, iya.
0: Dari zaman dulu, dari generasi ke generasi.
1: Dari zaman kapan
0: mungkin
1: begitu ya?
0: Nah, tetapi untuk membuktikan dari zaman dulu itu ya, karena makam itu memang desa tua gitu,
1: betul.
0: Kan. Jadi itu
1: makam
0: yang
1: makam Selaparang 2 tadi nih.
0: Ya, jadi bukti bahwa generasi dari ke generasi bukan hanya sekedar kita ngomong dari dulu gitu, tapi apa buktinya
1: sudah
0: desa
1: ada.
0: Sudah ada. Nah, jadi kita secara simbolik lah gitu, bahwa secara otentik ada makam yang situs makam yang tua gitu kan.
1: Kalau kita lihat ini jangan-jangan ini memang Inandoe ini memang tempat penyimpanan masyarakat zaman dulu untuk barang-barang yang terbilang selain untuk yang berbau ritual, barang pribadi begitu enggak. Jadi memang termasuk sekali di dalamnya begitu enggak yang namanya Inandoe ini. Namanya memang unik. Saya pikir tadi Inandoe itu apa gitu ya. Mie-nya ternyata itu kerajinan tangan.
0: Makanya
1: dan dari bambu ya mie-nya.
0: Jadi Inandoe itu adalah masih luas artinya tadi yang saya sampaikan tadi itu sudah masuk ke sana. Contoh misalnya Ibu Pertiwi misalnya kan secara luas itu Ibu Pertiwi itu ya secara nasional, tapi kita buat secara Inandoe itu adalah hak punyaan, mendeklarasikan lah itu.
1: Punya dari, kami, Ibu Pertiwi kami di Sikur, hasil bumi kami berupa kerajinan tangan ini yang terbuat dari anyaman bambu, berbentuk kotak tadi ya, sebutannya tadi geben. Ini kalau saya di otak saya itu, di imajinasi saya kebayang ya, geben itu seperti apa. Karena kan saya juga ada keturunan Balinya mie Arye. Jadi mirip-mirip sama bahasa di Bali juga. Kalau di Bali kita nyebutnya keben. Kalau di sini geben, G sama K beda ya. Kalau saya nyebutnya keben gitu, tempat juga menyimpan persembahan suci juga. Jadi emang mirip-mirip
0: multifungsi ya.
1: Memang memang mirip dia. Kita memang bersaudara sebenarnya kan Bali dan Lombok nih kan. Oke. Jadi memang kegiatan ini merupakan salah satu inisiasi ya dari remaja-remaja muda yang ada di sana bahwa bagaimana sih kita menjaga apa yang kita miliki ini supaya tetap ada begitu. Nah, ini untuk rencana kedepannya gimana, Mi?
0: Nah, rencana kedepannya karena kemarin sempat diskusi sama disbar sama kebudayaan, mungkin ya kedepannya mudah-mudahan lebih besar juga kita libatkan, karena yang kemarin itu memang sudah, kalau yang pertama kan skala kabupaten, yang kemarin itu provinsi. Nah, nanti mungkin tergantung bagaimana komunikasi, dan alhamdulillah kemarin dari Dinas Kebudayaan Provinsi sangat
1: mengapresiasi
0: sekali gitu. Nanti mungkin entah apa informasinya ke depan, mudah-mudahan apa yang kita harapkan juga segera terrealisasi itu,
1: Mbak. Betul, itu harapan semua orang pastikan. Bisa dibilang ini merupakan kegiatan yang positif sekali. Bagaimana anak-anak mudanya bergerak semuanya untuk membuat sebuah kegiatan yang berbau budaya. Ini kan nggak bisa lepas dari budaya sebenarnya, Niki. Selain ini tadi kan nyebutnya gawe adat. Nah, tadi sempat di awal tuh Mi Arye bilang kenapa kami tidak mau menggunakan ritual katanya, lebih menggunakan gawe adat. Kesan itu lebih dekat. Apalagi yang sebenarnya yang menjadi alasan membuat nama gawe adat ini?
0: Jadi kalau gawe adat itu masih secara contoh misalnya ada orang nikahan misalnya atau sunatan misalnya kan dia ada gawe. Jadi gawe itu ada pendukungnya kayak misalnya rudat, wayang, ngerambli. Jadi budaya-budaya itu ada gitu. Jadi kalau ritual adat, jadi ritual adat itu kayak benda pusaka misalnya atau ada hal-hal yang harus dilakukan gitu. Jadi bukan seperti itu. Jadi beda dia ritual adat dengan gawe adat. Kalau kita itu gawe adat bisa saja kayak tadi itu memang kita melibatkan semua pihak. Jadi entah dari khas misalnya dari desa lain atau luar daerah, kita bisa berkumpul. Jadi momentum itu mempererat persaudaraan, mempererat silaturahmi gitu. Jadi bukan hanya sekedar mendeklarasikan aku punya ini misalnya, contoh saja misalnya keris misalnya itu kan pakai ritual adat, harus dibersihkan dengan IA, BC dan seterusnya gitu. Kalau kita gawe adat dengan rangkaian seperti tadi itu, entah pentas seni atau melibatkan
1: dikemas modern berarti ini
0: jadi kemasannya itu bukan modern, tapi nilai-nilainya itu tetap ada gitu kan, esensi yang di dalamnya itu tetap ada. Dan budaya di sana alhamdulillah masih kental gitu juga kan, dari hal-hal yang setiap hari apa masih dikerjakan gitu.
1: Tapi kalau boleh tahu Mi, dari Mataram Miki ke desa Loyok ini berapa lama Gemi ya?
0: Kalau ke desa Loyok ini sekitar 1 jam 20 menit.
1: Oh, nggih ya, disikur nggih. Ya, masuk ke dalam lagi nggih, Mik nggih.
0: Oh ya, disikur masuk ke dalam lagi dekat 3 kilo lah dari Titi Batu.
1: Oh. Nah, 3 kilo dari Titi Batu lumayan jadi dekat, juga
0: jadi
1: ya masuk ke
0: di
1: dalam.
0: Sana juga itu teman-teman lintas pariwisata yang di Titi Batu, Sembalun, bahkan dari Kute. Mm-hmm. Jadi mereka itu membuat program daily tour gitu. Jadi daily tour ke Desa Loyok.
1: Oh,
0: nah, jadi
1: iya.
0: Di sana itu sekarang kan banyak tamu-tamu mancanegara itu ikut belajar juga, belajar terus bagaimana caranya biar dia mengalir, kan banyak yang tertarik sekali gitu. Jadi seperti itu dia.
1: Oke. Ini ada juga yang ikut berpartisipasi nih di YouTube kita.
0: Okay.
1: Ini dari Uni Medical Center. Ini. Can I ask why the Gawe adat Indandowe is important in your village? Jadi dia pengennya tuh di answer-nya pakai bahasa Inggris ini ya. Kenapa ini Gawe adat ini sangat sempurna, sangat penting untuk desa Anda katanya. Ya. Mungkin bisa dijawab dulu, Mi. Silakan.
0: Kalau penting karena ini masalah kearifan lokal budaya di semua tempat itu pasti sangat penting karena apalagi khususnya itu susuku Sasak itu adalah mengajarkan kita bagaimana moral, cara hidup sehari-hari.
1: Betul.
0: Jadi saling menghargai, jadi bagaimana saling menghormati. Jadi hal-hal itu yang harus kita kita tetaplah melakukannya gitu. Jadi harapan kita di samping modernisasi saat ini sangat kerasa istilahnya Mbak Omi, jadi
1: sangat cepat maju ya,
0: benar
1: ini,
0: jadi,
1: ya.
0: Tapi moral itu atau budaya itu sangat terkikis, jadi kalau bukan kita siapa lagi yang bakal ngingetin lagi gitu.
1: Iya, betul, betul sekali.
2: Kak Omi,
1: oh iya Mbak, iya. Aduh kayak enakan kayak ngobrol ini Mbak
2: ya.
1: Enggak ini ya.
2: Enggak tahu ada saya
1: tahu
2: gitu
1: ada
2: ya.
1: Berasa berdua aja saya ini.
2: Iya deh.
1: Kak Omi, kayaknya kita break dulu.
2: Nanti kita terima dan kita kasih kesempatan buat penelpon kita
1: bertanya sama narasumber kita ya.
2: Okay.
1: Tapi sebelumnya untuk Mataram bisa dihubungi berapa?
2: Di 0370-621-3555.
1: Boleh slow lagi. 0370-621-3555.
2: Oke, Jakarta seperti biasa ya.
1: Di 0213504510.
2: Boleh ke WhatsApp-nya kita.
1: Di 0812-1124-928.
2: Baik Kak, Omi kita break dulu ya.
1: Oke.
2: Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita break dulu dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Nanti kita bakal kembali lagi.

0: tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Mataram, bersama dengan Kak Oming yang ada di sana ya. Halo.
3: Halo, Mbak Nova.
2: Oke deh kalau gitu. Kita terima telepon yang udah masuk. Kayaknya udah berdering di sana, silakan Koming.
3: Oke, langsung aja ya. Halo, selamat sore.
4: Selamat siang menjelang sore, Kak Oming.
3: Apa kabar, Cegung?
4: Tahu aja dia kabar baik. Aduh, Kak Oming, kita tadi udah menghilang, mau diganti gitu kan prayer kenapa timbuk pula ya.
3: Kembali lagi saya. Heeh, gimana, Cegung?
4: Sehat di sana, Mas Saram?
3: Sehat dong. Harus sehat kita ya.
4: Harus begitulah untuk Mataram kebalapan bajunya apa ke apanya Lomboknya ke Lombok tuh. Halo Jakarta Pak Nopa Bram.
2: Halo Cik. Halo.
4: Aku ke Mataram dulu ya Pak ya, berjalan singgah dulu. Soalnya ada narasumbernya ganteng. Iya. Bercanda. Assalamualaikum Bapak Lalu Arya Karma. Beda ganteng kan topi apa kayak itu.
3: Pakai sapu kalau kita bilangnya di sini Cik Gung.
4: Oh, pakai sapu.
3: Sapu ya.
2: Bersih selalu. Wow.
4: Namanya lalu. Maaf nih Pak, tadi saya pikir lalu lintas, katanya lalu Arya. Lalu Arya Karma bagus. Memang ketua panitia gawe adat Inan ya.
3: Yeah.
4: Gawe dua.
3: Doe.
4: Doe, apalagi Inan temanya. Doe ya, doe. Temanya gawe adat Inan, doe. Dua pemuda Desa Loyok Kecamatan Sikur Lotim. Wah, paparannya sudah panjang kali lebar kali al. Saya memang jadi apa memang apa nih pelaksanaan gawe adat Inan ini kan doe dua ini oleh pemuda Desa Loyok Kecamatan Sikur Lombok Timur merupakan langkah positifnya yang sangat strategis dalam apa ya dalam apa sih
5: ekonomi
4: dalam melestarikan warisan budaya lokal dan menggerakkan ekonomi kreatif masyarakat, benar nggak?
3: Betul.
4: Nah, jadi nilai penting gawe adat Inan Dowe 2 ini pasti ada pelestarian identitas budaya ya
3: pasti
4: itu satu tuh seperti apa. Nah, bagaimana dengan penguatan hubungan sosialnya? Kedua, yang ketiga pasti ada promosi ekonomi kreatifnya seperti apa. Soalnya kan kemarin ada pas ada acara tuh berteman karena hari pas mau ulang tahun dari besok ke tanggal 10 di sana tanggal 9 ya acaranya Bapak. Ya tahu lah ngintip-ngintip sedikit. Itu saja tiga pertanyaan Bapak Bapak lalu. Pak Omeng sampai ketemu lagi Omeng.
3: Oke, terima kasih.
4: Bidang Ponopa, selamat siang menjelang sore di sana bagian timur juga. Bye.
3: Luar biasa ya semangatnya. Menyebar di mana-mana ya Pak Nopa.
2: Oke dah. Langsung saya dijawab aja,
3: Oke, silakan. Mungkin langsung aja Mi dijawab ini mengenai bagaimana pelestarian budaya kedepannya, kemudian penguatan hubungan sosialnya seperti apa dan promosi ekonomi kreatifnya seperti apa. Silakan Mi.
5: Jadi untuk pelestarian budayanya memang sudah tercakup semuanya di event gawe adat ini. Jadi dari bagaimana kita melibatkan pengelingsir atau tua-tua adat, itu bagaimana kita melibatkan semua stakeholder, contoh entah pemerintah, entah desa, pemerintah daerah, gitu. Jadi semua pihak. Jadi di budaya kita itu kalau kita harus melestarikan itu, membudayakan itu. Jadi tidak serta-merta itu inisiasi harus lakukan. Jadi ada proses-proses tertentu itu pun udah termasuk di sana. Jadi kalau untuk ekonomi kreatifnya, jadi kayak tadi itu Mbak Umi sangat antusias. Jadi bagaimana kita mendeklarasikan produk lokal ini, kearifan lokal ini untuk bukan hanya sekedar nasional, tapi ke mancanegara juga.
3: Betul, gitu. Karena jadi, tidak bisa kita pungkiri kalau orang-orang luar itu, WNA kita, WNA itu sangat tertarik yang berbau tradisional, ya Minggi?
5: Ya, apalagi ini kerajinan tangan, jadi nilainya ya sebenarnya tidak ternilai gitu kan, jadi mahal gitu, tidak bisa apa istilahnya, tidak ada disekolahkan atau apa gitu, jadi ini turun-temurun gitu, jadi itu juga dari nilai promosi itu tersendiri, jadi mengenalkan ke masyarakat luas, bukan hanya sekedar ke tingkat nasional. Jadi tapi dari hal-hal itu kita kemudian dengan budaya kearifan lokal itu tersendiri.
3: Oke, okay. Jadi kalau kita rangkum ini ya, Cek Gung ya, jelas kalau gawe duwe ini kan, gawe kita ibaratnya kan, duwe ini kan kita gitu ya. Itu adalah mulai dari seperti Mami Arya bilang tadi, ada penyambutan tamu ya, mendakin ya kalau nggak salah bahasanya, mendakin, ada nyekarnya, ziarah makam ibaratnya itu, di mana para tamu kemudian masyarakat juga diajak untuk kembali melihat makam selaparang dua di sana yang
5: mengingat ada leluhurnya lah
3: ya, leluhurnya yang di sana bagaimana dia bisa sampai sekarang gitu kan, dia dari ya ini dari makam selaparang Niki gitu kan. Terus belum lagi kalau masalah tadi penguatan hubungan sosialnya, jelas melibatkan pemerintah juga di sana, ada para penglisir, enggak kita lupain kan, karena kita enggak bisa juga sih, karena tetua-tetua Nike memang berperan ya, tetua-tua Nike kalau istilahnya
5: kita
3: dia enggak
5: bisa ngelakuin apa-apa tanpa mereka.
3: Betul, gitu, mereka pagar kita ya, nih
5: betul.
3: Supaya kita enggak lompat pagar ya, itu betul, ya Mi. Terus kalau ekonomi kreatif tadi seperti ada gerai-gerai juga dan itu bukan hanya desa Loyok aja, tapi desa-desa lain juga ikut di sana. Nah gitu Mpok,
2: gimana? Ya dah. Baik, masih ada waktu nih Kak Oming.
3: Oke.
2: Boleh diterima lagi kalau ada yang gabung di telepon dan juga di WhatsApp-nya di sana. Sana.
3: Oke, kalau di sini yang gabung mungkin dari YouTube aja kali Mbak
2: ya. Oke, silakan. Oke, silakan.
3: Di sini ada yang bertanya nih mengenai harga nih. Harga. Ini kan tadi ngomongin kerajinan tangan begitu ya. Nah, seberapa besar harga kerajinan tangan itu bisa dihargakan dengan nilai rupiah katanya gitu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pernahkah Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut, dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya? Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku Saliah hampir selalu ada di setiap rumah makan Padang.
1: Rompek Bengkulu FM 91,7 MHz, Suara Budaya Nusantara.
2: Apa kak?
3: Ada ini semenjak dari PNS, nih kakak WA tidak pernah balas, telepon tidak pernah angkat. Maksudnya ada saking banyak kerja kak, tidak pernah ada waktu untuk kakak ini.
2: Iya kan kakak tahu aku kerja.
3: Oh, kita semua nongkrong jadi tidak ada yang kerja jadi. Ada kiranya ada yang kerja kak?
2: Iya kan aku sibuk kak.
3: Sophie, sejak kau jadi PNS, kau punya perhatian, kau punya cinta, kau punya apa, semua tuh kayak macam tuh hilang kak, macam kayak berubah atau bagaimana kak? Aduh, atau mungkin ada yang lain?
2: Kakak juga cuek.
3: Itu cuma alasan.
2: Kakak dengar aku dulu.
3: Aku dari minder.
2: Kak.

0: kelangsungan karir pegawai pasca peralihan status UPTD BLK Bengkulu menjadi UPTP di bawah Kementerian Ketenagakerjaan. Langkah ini dilakukan dengan membahas solusi penempatan bagi pegawai yang belum mendapatkan unit kerja baru. Hal ini juga dikemukakan dalam rapat yang dipimpin Asisten 1 Setda Provinsi Bengkulu, Khairil Anwar. Dan dibenar rapat ini berlangsung di ruang kerja Kadis Naker Trans Provinsi Bengkulu yang melibatkan berbagai instansi terkait. Khairil Anwar juga menegaskan bahwasanya Pemprov Bengkulu mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat dalam pengambilan alih pengelolaan BLK, dan dimana menurutnya peralihan status ini bertujuan meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja lokal melalui pelatihan vokasi yang lebih modern. Dan fokus utama pemerintah daerah saat ini adalah memastikan para pegawai yang belum terakomodasi dapat memperoleh penempatan yang sesuai. Koordinasi lintas perangkat daerah itu terus dilakukan agar proses penataan pegawai tidak mengganggu pelayanan maupun hak-hak mereka. Demikian untuk kabar kita kali ke di sana, lanjut baca di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk download RRI Digital. Sekaligus wakil bersama kita juga di Berendo Siang untuk hari itu. Sampai jumpa.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

3 kesalahan karena berburuk sangka. Umar bin Khattab adalah khalifah yang selalu berjalan tengah malam untuk mengetahui keadaan kota dan keadaan rakyatnya. Dengan inspeksi langsung, Amirul Mukminin kedua ini dapat mengetahui kondisi rakyatnya secara sebenar-benarnya. Masa telah lewat malam saat beliau melewati sebuah rumah yang dari luar terdengar seorang pria di dalam rumah sedang asyik tertawa. Semakin beliau mendekat, beliau juga mendengar suara gelak tawa wanita. Khalifah Umar bin Khattab mengintip rumah tersebut lalu memanjat jendela dan masuk ke rumah tersebut. Beliau menghardik pria tersebut dengan berucap, "Hai hamba Allah, apakah kamu mengira jika Allah akan menutup aib dirimu sedangkan kamu berbuat maksiat?" Pria yang dihardik tersebut tetap tenang dengan lalu menjawab tuduhan Umar dengan berkata, "Wahai Umar, jangan terburu-buru. Mungkin hamba melakukan satu kesalahan, tapi Anda melakukan 3 kesalahan." Umar bin Khattab hanya terpaku. Si pria meneruskan bicara. "Yang pertama, Allah berfirman, jangan kamu mengintip mencari-cari kesalahan orang lain, dan Anda telah melakukan hal tersebut dengan mengintip ke dalam rumah hamba. Yang kedua, Allah berfirman, masuklah ke rumah-rumah dari pintunya, dan Anda tadi menyelinap masuk ke dalam rumah hamba melalui jendela. Dan yang ketiga, Anda sudah memasuki rumah hamba tanpa izin, padahal Allah berfirman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin." Menyadari bahwa dirinya juga salah, Umar lantas berkata, "Apakah lebih baik di sisimu jika aku memaafkanmu?" Lantas pria tersebut menjawab, "Ya, Amirul Mukminin." Umar pun memaafkan pria tersebut dan berpamitan pergi dari rumah tersebut.

91.7 FM RRI Perempat Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Hari senak ketemu lagi sama Bagas di Brendo Petangi kok. Jadi walaupun cuaca di Kota Bengkulu kok lumayan mendung hari senak ya, tapi tidak mengurungkan niat dan semangat kita untuk tetap menikmati lagu dangdut sore kok hari senak. Bagas tunggu di 08.11.7.8.1.6.5.4.4 atau di line telepon 7321994 untuk request lagu dangdut kesayangan adik sana sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: dari sana Ketua Kadin Bengkulu periode 2017-2022 Insinyur Marwan Ramis mendorong Forum Wartawan Ekonomi Bengkulu mengambil peran sebagai katalisator dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan pelaku usaha di daerah. Hal itu disampaikan Marwan dalam pertemuan bersama Forum Wartawan Ekonomi Bengkulu di kantor MR Group pada Kamis 24 September. Menurut Marwan, media yang fokus pada isu ekonomi tidak hanya berperan menyampaikan informasi mengenai aktivitas bisnis dan kebijakan ekonomi, tetapi juga dapat membantu masyarakat memahami peluang, membangun jejaring usaha, serta melihat keterkaitan berbagai sektor dalam sebuah ekosistem. Marwan menjelaskan keuntungan bukan menjadi satu-satunya orientasi dalam membangun usaha. Pelaku usaha perlu melihat bagaimana setiap bagian dalam sebuah sistem dapat dihubungkan dan menghasilkan nilai tambah sehingga keuntungan menjadi bagian dari proses bisnis yang berkelanjutan. Ia menambahkan pemberitaan ekonomi diharapkan tidak hanya menjadi informasi bagi masyarakat tetapi juga dapat mempertemukan potensi, pelaku usaha, pemerintah, dan berbagai pemangku kepentingan. Dengan demikian, media dapat ikut membangun ekosistem informasi yang mendukung aktivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah. Kabar berikutnya, di sana harga daging ayam potong di pasar Inpres Pintuan terpantau masih tinggi, bahkan harganya masih sama seperti beberapa minggu lalu. Salah seorang pedagang daging ayam, Riko, mengatakan saat ini harga daging ayam potong masih bertahan di harga Rp50.000 per kilo. Masih tingginya harga daging ayam potong masih dipengaruhi oleh harga dari distributor, sehingga ia selaku pengecer hanya bisa mengikuti harga dari distributor. Kenaikan harga tersebut turut dirasakan oleh konsumen, terutama masyarakat yang menjadikan daging ayam sebagai salah satu sumber protein utama. Sebagian pembeli mengaku harus mengurangi jumlah pembeliannya, seperti yang diungkapkan oleh Siti, salah seorang warga Kota Pintuan. Untuk saat ini ia sudah jarang nyetok ayam. Jika sedang ingin memasak menu berbahan dasar ayam, barulah ia akan membeli daging ayam. Konsumen sangat berharap harga daging ayam potong dapat kembali turun ke tingkat yang lebih terjangkau. Penurunan harga nilai akan membantu meringankan pengeluaran rumah tangga, terutama bagi konsumen yang rutin membeli ayam untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 16 waktu Indonesia Barat, tadi sana info link up bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Pro 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Ada sana masih magas ditemenin di Perindo Petang di Malah Penajuk kita kurang lebih 1 jam lagi ada sana. Untuk sesi Malah Berangdu dan nantinya pukul 17 kita akan mendengarkan kembali lagu-lagu Nusantara. Ada sana kok. Hati-hati yang lagi pulang kerja, yang lagi di jalan karena di perempatan simpang skip kota terpantau ada sana. Mulai ramai karena mungkin orang pada berebut jalan nih. Lumayan mendung, jadi di sana hati-hati ya, jangan kebut-kebutan, tetap patuhi peraturan rambu lalu lintas yang berlaku di sana. Karena yang terpenting adalah selamat sampai di rumah. Nah, itu di sana. Masih bakas tunggu untuk requestnya di sana di 08 11 781 6544 atau di line telepon 7321 9994.

aku gak bakal gawe baju motormu ya. Jadi seorang laki-laki harus membahagiakan wanitanya.

0: Adik sana yang lagi sarapan ya, mumpung pas banget ini. Ini Bagas ada info untuk menemani sarapan adik sana. Jadi ada beberapa pilihan buah rendah gula yang bisa banget untuk dinikmati yo. Yang pertama berbagai jenis berry seperti strawberry, raspberry, blackberry, blueberry. Lalu ada buah alpukat, buah lemon dan jeruk nipis. Ada juga kiwi, melon, semangka, jeruk dan pepaya. Jadi kenapa Bagas menyarankan beberapa buah itu ada di sana? Jadi ada manfaat cowok untuk mengkonsumsi buah rendah gula. Yang pertama, pengelolaan gula darah. Buah-buahan rendah gula adalah pilihan yang aman dan baik untuk penderita diabetes atau mereka yang ingin menjaga kadar gula tetap stabil. Lalu yang kedua, menjaga berat badan. Kandungan gula lebih rendah berarti memiliki sedikit kalori dari gula yang dapat membantu dalam pengelolaan berat badan. Lalu yang ketiga, kaya nutrisi. Meskipun rendah gula, buah-buahan ini tetap kaya akan vitamin, mineral, serat, dan antioksidan yang penting untuk kesehatan tubuh secara keseluruhan. Lalu yang terakhir, memberikan rasa kenyang. Kandungan serat dalam beberapa buah rendah gula dapat membantu adik sana merasa kenyang lebih lama, sehingga dapat membantu mengontrol nafsu makan. Jadi, dengan memasukkan berbagai jenis buah rendah gula ke dalam diet harian adik sana, ataupun mungkin peneman sarapan yo, adik sana dapat menikmati rasa manis alami tanpa perlu khawatir akan asupan gula berlebih. Selalu juga perhatikan porsi konsumsi dan kombinasikan dengan pola makan sehat dan gaya hidup aktif untuk mendapatkan manfaat kesehatan yang optimal. Jadi bila adik sana butuh info atau artikel seperti itu ya, dan bisa adik sana baca di rri.co.id dan jangan lupa download RRI Digital.
1: Melah Bedangdut.

Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.

0: FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Arisana Universitas Bengkulu atau UNI menyambut kedatangan 9 mahasiswa baru internasional dari 5 negara pada tahap kedua di Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu pada hari ini 24 September. Kedatangan ini merupakan bagian dari program penerimaan mahasiswa asing UNIP secara sistematis yang meloloskan total 35 mahasiswa dari 10 negara. Proses kedatangan mahasiswa internasional dibagi dalam beberapa tahap karena pengurusan administrasi perjalanan serta izin tinggal yang tidak serentak. Pada tahap pertama, sebanyak 16 mahasiswa telah tiba lebih dulu disusul 9 mahasiswa dari tahap kedua. Kesembilan mahasiswa tersebut berasal dari negara Yaman, Gambia, Sudan, Sierra Leone, dan Pakistan dengan jumlah serta kelamin yang beragam. Setibanya di bandara, mereka disambut hangat oleh para pengelola layanan akademik UNIP beserta mahasiswa duta kampus. Para mahasiswa baru ini akan menempuh pendidikan pada berbagai program studi di lingkungan Fakultas Universitas Bengkulu. Pilihan program studi tersebut mencakup bidang teknik, hukum, kedokteran, keguruan, hingga matematika dan ilmu pengetahuan. Kabar berikutnya, Rencana Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Provinsi Bengkulu mendorong penyederhanaan perizinan usaha pertambangan batu atau quarry yang dinilai semakin membebani pelaku usaha dan berpotensi menghambat pembangunan di daerah. Ketua Umum Kadin Provinsi Bengkulu Ahmad Irfansyah mengatakan persoalan perizinan quarry menjadi salah satu rekomendasi daerah yang akan dibawa dalam agenda kadin tingkat nasional. Irfansyah mengingatkan persoalan tersebut tidak hanya berdampak pada pemilik usaha quarry, tapi juga dapat menjalar kepada para pekerja, jasa angkutan, hingga sektor konstruksi. Belum lagi ketika usaha quarry berhenti beroperasi karena persoalan perizinan, pekerja kehilangan mata pencaharian dan kendaraan angkutan selama ini bergantung pada aktivitas tambang juga ikut berdampak. Rapimprov Kadin Bengkulu menjadi bagian dari agenda serentak Kadin di 38 provinsi yang bertepatan dengan peringatan ulang tahun ke-58 Kadin Indonesia. Sekaligus berharap perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1987 tentang Kadin dapat memperkuat posisi organisasi tersebut sebagai wadah dunia usaha, sekaligus mitra pemerintah dalam pembangunan ekonomi. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 17 waktu di Sabara tadi sana, info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
0: Prom 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Rondo Petang, Rompat RRI Bengkulu. 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital.

0: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Pro 4 FM.

sana, pencernaan yang lancar adalah kunci utama untuk menjaga kesehatan tubuh secara menyeluruh. Sistem pencernaan yang baik membantu tubuh menyerap nutrisi secara optimal dan mencegah masalah seperti sembelit, kembung, dan gangguan lambung. Salah satu cara alami untuk menjaga kesehatan saluran cerna adalah dengan memilih makanan dan minuman yang tepat. Berikut beberapa jenis makanan dan minuman yang terbukti efektif membantu melancarkan sistem pencernaan. Yang pertama, yogurt. Yogurt memiliki probiotik, yaitu bakteri baik yang membantu menjaga keseimbangan flora usus. Konsumsi rutin yogurt dapat meningkatkan gerakan usus dan mencegah sembelit. Lalu selanjutnya ada pepaya. Buah tropis ini kaya enzim papain yang membantu memecah protein dan memperlancar proses pencernaan. Pepaya juga tinggi serat dan air. Lalu yang ketiga ada oatmeal. Oatmeal merupakan sumber serat larut yang membantu memperlambat pencernaan, menstabilkan gula darah, dan memperlancar buang air besar. Yang keempat, sayuran hijau seperti bayam, kangkung, dan brokoli mengandung serat serta magnesium yang membantu merangsang kontraksi otot usus dan memperlancar buang air besar. Yang kelima, air putih. Cairan sangat penting untuk melunakkan feses dan mencegah dehidrasi. Minum cukup air setiap hari menjaga kelancaran sistem pencernaan. Yang keenam, jahe. Minuman dari jahe hangat mampu meredakan mual dan mempercepat pengosongan lambung. Jahe juga mampu membantu mengurangi perut yang kembung. Lalu ada buah apel dan pir. Keduanya kaya serat pektin yang berfungsi sebagai prebiotik, membantu menyehatkan bakteri usus dan memperlancar saluran cerna. Lalu yang terakhir, kefir atau kefir. Minuman fermentasi ini mirip yogurt, namun mengandung lebih banyak probiotik. Kefir ini membantu melawan bakteri jahat di usus. Jadi adik sana, dengan mengkonsumsi makanan dan minuman tersebut secara rutin serta menjaga gaya hidup aktif, kesehatan pencernaan dapat terjaga secara optimal. Jangan lupa pula untuk menghindari makanan tinggi lemak jenuh dan memperhatikan pola makanan teratur agar sistem pencernaan tetap sehat dan lancar. Jadi, bila adik sana butuh info lebih lengkap, bisa adik sana baca di erri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
3: RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Ada senang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu bersama Perumbulok Bengkulu melakukan inspeksi mendadak atau sidak di Pasar Panorama Kota Bengkulu pada Kamis 24 September. Peninjauan diawali dengan menyasar sejumlah pedagang beras untuk memantau perkembangan harga dan kondisi pasokan di pasar. Dari hasil peninjauan, harga sejumlah beras di beberapa lapak pedagang mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 per kilonya. Kenaikan tersebut disebut oleh pedagang telah berlangsung dalam beberapa waktu terakhir seiring berkurangnya pasokan beras di pasaran. Dedarlan, salah seorang pedagang beras di Pasar Panorama, mengatakan kenaikan harga mulai dirasakan sejak sekitar 1 bulan terakhir. Menurutnya, kenaikan harga tersebut secara bertahap dibandingkan harga sebelumnya. Menurut Dirharlan, kondisi tersebut berdampak pada jumlah beras yang tersedia di pasaran. Berkurangnya hasil panen membuat pasokan beras yang masuk ke pasar menjadi lebih terbatas dibandingkan kondisi normal. Keterbatasan pasokan tersebut kemudian turut mempengaruhi harga jual beras di tingkat pedagang. Meski mengalami kenaikan, Dirharlan mengatakan penjualan beras di Pasar Panorama masih tetap berjalan normal. Sidak yang dilakukan di Superindak bersama Bulog menjadi bagian dari pemantauan kondisi harga dan pasokan bahan pangan di Kota Bengkulu. Pemantauan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai perkembangan harga beras sekaligus memastikan ketersediaan beras bagi masyarakat. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 18 waktu Indonesia Barat, dari sana info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.

Sunan Muria mempunyai cara dakwah yang dikenal dengan sebutan Tapangeli. Maksudnya menghanyutkan diri dalam masyarakat. Sunan Muria lebih senang berdakwah pada rakyat jelata ketimbang kaum bangsawan. Daerah dakwahnya pun cukup luas, mulai dari pelosok Pati, Kudus, Juwana, sampai pesisir utara lainnya. Salah satu cara berdakwahnya ke masyarakat kelas bawah adalah dengan kesenian Jawa. Sunan Muria dipercaya sebagai pencipta tembang Macapat Sinom dan Kinanti yang masih lestari hingga saat ini. Lewat tembang-tembang itu, Sunan Muria mengajak umatnya untuk mengamalkan ajaran Islam. Gaya dakwah Sunan Muria yang luas juga ditunjukkan dengan digantinya tradisi berbau klenik seperti membakar kemenyan dan menyuguhkan sesaji dengan salawat dan doa. Hal itulah yang membuat ajaran Islam yang dibawa Sunan Muria mudah diterima masyarakat setempat saat itu. Sunan Muria meninggal dan dimakamkan di Gunung Muria, tepatnya di Desa Coko, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, dengan ketinggian 845,41 mdpl.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alkisah kalimullah Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya ditimpa kekeringan. Hujan tak kunjung turun sepanjang tahun. Menghadapi peristiwa itu, Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya pun menggelar sholat untuk meminta hujan. Dalam kitab Anisul Mukminin disebutkan bahwa berkumpullah semua orang di sebuah padang. Nabi Musa alaihi salam lalu memastikan jamaahnya. Wahai Bani Israel, siapapun dari kalian yang ahli maksiat, keluarlah dari barisan ini, agar Allah segera menurunkan hujan, pinta Nabi Musa kepada umatnya. Tak ada seorang pun yang keluar dari barisan. Nabi Musa khawatir hujan tidak jadi turun karena ada orang ahli maksiat dalam jamaahnya. Mendapati tidak ada satupun yang keluar dari barisan, Nabi Musa pun lalu segera memulai sholat meskipun dihinggapi rasa was-was. Alhasil, seusai sholat, langit pun mulai mendung, pertanda hujan akan segera turun. Benar saja, seketika itu hujan turun. Nabi Musa pun heran, bagaimana bisa hujan turun? Padahal ia yakin pasti ada ahli maksiat yang masuk dalam barisan jamaahnya. Nabi Musa lantas mengadu kepada Gusti Allah. Ya Allah, engkau telah turunkan hujan, sedangkan engkau tidak mengeluarkan ahli maksiat yang ada dalam barisanku. Wahai Musa, orang ahli maksiat yang ada dalam barisanmu telah taubat nasuha kepadaku dan aku telah menerima taubatnya. Allah memberitahu Nabi Musa. Mendengar jawaban Gusti Allah, Nabi Musa lantas bertanya kembali. Kalau begitu, siapakah orang yang berbuat maksiat itu ya Allah? Aku ingin sekali mengetahuinya. Wahai Musa, bagaimana aku bisa membocorkannya kepadamu? Saat orang itu bermaksiat saja, aku tutup aibnya. Lalu bagaimana aku memberitahumu sekarang ia telah taubat kepadaku? Sangkal Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah ini seolah menjadi ajwibah buskita. Jawaban yang membuat lawan bicara terdiam. Itulah sifat rahman Allah. Yang bermaksiat saja ditutupi aibnya. Bagaimana dengan yang bertaubat? Sudah tentulah Allah lebih rahman kepadanya. Wallahu a'lam.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alkisah kalimullah Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya ditimpa kekeringan. Hujan tak kunjung turun sepanjang tahun. Menghadapi peristiwa itu, Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya pun menggelar sholat untuk meminta hujan. Dalam kitab Anisul Mu'minin disebutkan bahwa berkumpullah semua orang di sebuah padang. Nabi Musa alaihi salam lalu memastikan jamaahnya. Wahai Bani Israel, siapapun dari kalian yang ahli maksiat, keluarlah dari barisan ini, agar Allah segera menurunkan hujan, pinta Nabi Musa kepada umatnya. Tak ada seorang pun yang keluar dari barisan. Nabi Musa khawatir hujan tidak jadi turun karena ada orang ahli maksiat dalam jamaahnya. Mendapati tidak ada satupun yang keluar dari barisan, Nabi Musa pun lalu segera memulai sholat meskipun dihinggapi rasa was-was. Alhasil, seusai sholat, langit pun mulai mendung, pertanda hujan akan segera turun. Benar saja, seketika itu hujan turun. Nabi Musa pun heran, bagaimana bisa hujan turun? Padahal ia yakin pasti ada ahli maksiat yang masuk dalam barisan jamaahnya. Nabi Musa lantas mengadu kepada Gusti Allah. Ya Allah, engkau telah turunkan hujan, sedangkan engkau tidak mengeluarkan ahli maksiat yang ada dalam barisanku. Wahai Musa, orang ahli maksiat yang ada dalam barisanmu telah taubat nasuha kepadaku dan aku telah menerima taubatnya. Allah memberitahu Nabi Musa. Mendengar jawaban Gusti Allah, Nabi Musa lantas bertanya kembali. Kalau begitu, siapakah orang yang berbuat maksiat itu ya Allah? Aku ingin sekali mengetahuinya. Wahai Musa, bagaimana aku bisa membocorkannya kepadamu? Saat orang itu bermaksiat saja, aku tutup aibnya. Lalu bagaimana aku memberitahumu sekarang ia telah taubat kepadaku? Sangkal Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah ini seolah menjadi ajwibah buskita. Jawaban yang membuat lawan bicara terdiam. Itulah sifat rahman Allah. Yang bermaksiat saja ditutupi aibnya. Bagaimana dengan yang bertaubat? Sudah tentulah Allah lebih rahman kepadanya. Wallahu a'lam.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak." Tiga kesalahan karena berburuk sangka. Umar bin Khattab adalah khalifah yang selalu berjalan tengah malam untuk mengetahui keadaan kota dan keadaan rakyatnya. Dengan inspeksi langsung, Amirul Mukminin kedua ini dapat mengetahui kondisi rakyatnya secara sebenar-benarnya. Masa telah lewat malam saat beliau melewati sebuah rumah yang dari luar terdengar seorang pria di dalam rumah sedang asyik tertawa. Semakin beliau mendekat, beliau juga mendengar suara gelak tawa wanita. Khalifah Umar bin Khattab mengintip rumah tersebut lalu memanjat jendela dan masuk ke rumah tersebut. Beliau menghardik pria tersebut dengan berucap, "Hai hamba Allah, apakah kamu mengira jika Allah akan menutup aib dirimu sedangkan kamu berbuat maksiat?" Pria yang dihardik tersebut tetap tenang dengan lalu menjawab tuduhan Umar dengan berkata, "Wahai Umar, jangan terburu-buru. Mungkin hamba melakukan satu kesalahan, tapi Anda melakukan tiga kesalahan." Umar bin Khattab hanya terpaku. Si pria meneruskan bicara. "Yang pertama, Allah berfirman, jangan kamu mengintip mencari-cari kesalahan orang lain, dan Anda telah melakukan hal tersebut dengan mengintip ke dalam rumah hamba. Yang kedua, Allah berfirman, masuklah ke rumah-rumah dari pintunya, dan Anda tadi menyelinap masuk ke dalam rumah hamba melalui jendela. Dan yang ketiga, Anda sudah memasuki rumah hamba tanpa izin. Padahal Allah berfirman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin." Menyadari bahwa dirinya juga salah, Umar lantas berkata, "Apakah lebih baik di sisimu jika aku memaafkanmu?" Lantas pria tersebut menjawab, "Ya, Amirul Mukminin." Umar pun memaafkan pria tersebut dan berpamitan pergi dari rumah tersebut.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

107,4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Alisana owner Abdi Klinik Bengkulu Nurila Nawawi mengatakan pemeriksaan kesehatan secara berkala sangat diperlukan oleh setiap orang, tidak hanya pegawai negeri tetapi juga masyarakat umum dari seluruh lapisan. Nurila menjelaskan bagi tenaga kerja pemeriksaan kesehatan melalui MCU perlu dilakukan secara rutin sesuai ketentuan yang berlaku. Pemeriksaan tersebut bertujuan memantau kondisi kesehatan karyawan serta mendeteksi secara dini kemungkinan penyakit yang berkaitan dengan pekerjaan. Yang mengatakan biaya pemeriksaan kesehatan bagi pekerja yang menjadi kewajiban perusahaan harus ditanggung oleh pengusaha atau perusahaan dan tidak dibebankan oleh kepada pekerja. Selain mendeteksi penyakit fisik, Nurila mengatakan MCU juga dapat membantu mengetahui adanya gangguan mental maupun kejiwaan yang dialami seseorang. Hasil pemeriksaan tersebut selanjutnya dapat menjadi bahan pemantauan kondisi kesehatan secara berkala sehingga gangguan yang ditemukan dapat segera ditindaklanjuti. Nurila mengungkapkan dalam pelaksanaan MCU masih ditemukan sejumlah kendala, salah satunya peserta yang merasa takut ketika akan diambil sampel darah. Namun dengan keterampilan dan pengalaman petugas MCU, kondisi tersebut umumnya dapat diatasi sehingga proses pemeriksaan tetap berjalan dengan baik. Nurila juga menganjurkan peserta mempersiapkan diri sebelum menjalani MCU, terutama apabila pemeriksaannya dilakukan membutuhkan kondisi puasa. Yang menyarankan puasa minimal 8 jam sebelum pemeriksaan dengan tidak mengkonsumsi makanan maupun minuman yang mengandung gula, sementara air putih tetap diperbolehkan. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 19 waktu Indonesia Barat, dari sana info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Prom 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Ada sana jadi ada yang baru diet kayak Bagas nih yo sedang menurunkan lingkar perut ya di sana. Jadi ada satu minuman sehat yang bisa membantu ya di sana untuk bermanfaat bagi tubuh kita. Jadi setidaknya mengurangi gula gitu ya di sana. Jadi infus water atau air lemon yang dikenal efektif dalam membantu menurunkan kolesterol karena mengandung vitamin C, antioksidan, dan senyawa flavonoid yang berperan penting dalam membersihkan darah dari kolesterol jahat. Jadi ada caranya di sana untuk membuat infused water lemon, yaitu 1 buah lemon segar, lalu 500 ml hingga 1 liter air putih, botol atau wadah kaca bersih dengan penutup. Jadi setelah itu adik sana bisa aduh langkah-langkahnya yuk cuci bersih lemon, lalu iris tipis tanpa membuang kulitnya ya adik sana. Lalu masukkan irisan lemon ke dalam botol atau wadah kaca, tambahkan air putih hingga penuh, lalu diamkan di dalam lemari es minimal 4 jam ya adik sana. Bagusnya sih semalaman agar sari lemon meresap sempurna. Jadi ketika bangun tidur pagi hari, adik sana sebelum olahraga bisa ya untuk minum air lemon nih kok. Kombinasi lemon dan air dapat membantu menghancurkan lemak, membersihkan pembuluh darah, dan mendukung fungsi hati. Tapi ya di sana agar manfaatnya optimal, imbangi juga dengan makanan tinggi serat, kurangi konsumsi makanan berlemak, serta olahraga rutin. Infus water lemon tidak hanya sehat, tapi juga menyegarkan dan mudah dibuat. Info selengkapnya bisa di sana baca di rri.co.id dan juga di RRI Digital.
1: Rompek Bengkulu FM 91,7 MHz, Suara Budaya Nusantara.

Di tengah gemuruh hutan Aceh, sebuah bencana bersejarah pernah terjadi. Kala itu banjir bandang terjadi 14 September 2015. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun akibat bencana tersebut, warga desa harus mengungsi akibat rumah mereka terendam. Sejak kejadian tersebut, sejumlah perempuan di Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Banda Meriah, Provinsi Aceh, bergerak. Mereka berinisiatif melindungi hutan yang telah rusak. Terutama di pinggir Wih Sungai Gile, para perempuan tangguh ini telah menembus tradisi dan menjadi ranger perempuan pertama di Provinsi Aceh, diberi nama Empu Uten, yang berarti penjaga hutan dalam bahasa Aceh. Mereka bukan hanya sekedar penjaga, tetapi juga simbol keberanian dan keteguhan hati perempuan di dunia konservasi alam. Empu Uten dengan tekadnya yang kuat telah menunjukkan bahwa kawasan hutan tidak hanya menjadi ladang kerja bagi laki-laki. Mereka membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati. Dengan keahlian mereka dalam navigasi hutan dan pengetahuan mendalam tentang ekosistem lokal, Empu Uten menjadi teladan bagi generasi perempuan di Aceh.

Mangoa adalah pesta adat setelah penaburan benih padi di Halmahera Barat, Maluku Utara. Sa'i artinya adalah memasak, sementara Ngoa berarti anak. Namun upacara ini tidak diartikan secara harfiah sebagai memasak anak, karena ini merupakan pesta yang gembira dan berlangsung selama 3 hari 3 malam saat padi yang ditanam sudah berumur 2 atau 3 minggu.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.
1: Rencana Dinas Kesehatan Kota Bengkulu mengimbau masyarakat yang mengalami batuk lebih dari 2 minggu untuk segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Himbauan tersebut disampaikan sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah menemukan kasus TBC atau tuberkulosis lebih dini dan mencegah penularan penyakit tersebut di tengah masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, Nelly Hartati, mengatakan masyarakat tidak boleh mengabaikan batuk yang berlangsung cukup lama. Pemeriksaan diperlukan untuk mengetahui penyebab batuk sekaligus memastikan apakah seseorang terinfeksi TBC atau tidak. Menurut Nelly, pemeriksaan sejak dini penting karena semakin cepat kasus ditemukan, semakin cepat pula pasien mendapatkan penanganan dan pengobatan. Langkah tersebut juga dapat membantu mengurangi risiko penularan kepada anggota keluarga maupun orang-orang di lingkungan sekitar. Dinas Kesehatan Kota Bengkulu saat ini terus mengencarakan screening TBC termasuk program cek kesehatan gratis. Dari kegiatan screening yang dilakukan sejak Januari hingga awal September, tercatat sebanyak 824 kasus terduga TBC ditemukan. Yang mengatakan angka tersebut menunjukkan pentingnya masyarakat untuk lebih peduli terhadap kondisi kesehatan dan tidak menunda pemeriksaan ketika mengalami gejala yang mengarah pada pola TBC. Nelly mengingatkan pasien yang telah dinyatakan menderita TBC agar menjalani pengobatan sesuai anjuran tenaga kesehatan hingga tuntas. Dinas Kesehatan Kota Bengkulu berharap masyarakat tidak takut untuk melakukan pemeriksaan. Semakin banyak kasus yang ditemukan dan ditangani sejak awal, maka upaya memutus mata rantai penularan TBC di Kota Bengkulu dapat dilakukan dengan lebih optimal. Jadi kabar kita kok sekaligus menutup untuk perjumpaan kita di Brando petang sore ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan dan juga sudah mampir untuk selalu bersama kami di Perempat Bengkulu. Nanti bakal ada penyiar berikutnya, ada dong kamu yang bakal ngawin di sana di Brando Malam. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
0: Perempat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Rendo Malam, Pro 4 RRI Bengkulu.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Jawa Barat adalah salah satu provinsi yang memiliki banyak sekali legenda rakyat yang tentunya sudah dikenal masyarakat. Inilah legenda Nini Anteh Sang Penunggu Bulan.

Pada zaman dahulu kala, di Jawa Barat ada sebuah kerajaan bernama Pakuan. Pakuan merupakan kerajaan yang amat subur dan memiliki panorama alam yang sangat indah. Rakyat pun hidup damai di bawah pimpinan raja yang bijaksana. Di dalam istana, ada dua gadis remaja yang sama-sama cantik jelita dan selalu kelihatan rukun. Yang satu bernama Endah Warni dan yang satunya lagi bernama Anteh. Raja dan ratu sangat menyayangi keduanya. Meski sebenarnya, kedua gadis itu memiliki status sosial yang berbeda. Putri Endah Warni adalah calon pewaris kerajaan Pakuan. Sedangkan Nyai Anteh hanyalah anak seorang dayang kesayangan sang ratu. Karena Nyai Dadap, ibunya Nyai Anteh sudah meninggal saat melahirkan, maka sejak saat itu Nyai Anteh dibesarkan bersama Putri Endah Warni yang kebetulan juga ketika itu baru lahir. Kini setelah Anteh menginjak dewasa, dia pun diangkat menjadi dayangnya Putri Endah Warni.

0: teh.
1: Saya Gusti Putri.
2: Kau jangan memanggilku Gusti Putri kalau sedang berdua denganku. Bagiku, kau tetap adik tercintaku. Tidak peduli statusmu yang hanya seorang dayang. Ingat, Anteh, sejak kecil kita dibesarkan bersama. Maka sampai kapanpun kita bersaudara.
1: Iya, Gusti. Iya, Teteh.
2: Anteh, aku sebenarnya iri padamu.
1: Iri kenapa, Teh? Saya tidak punya sesuatu yang bisa membuat orang lain iri.
2: Apa kau tidak menyadari bahwa kamu itu lebih cantik dari aku? Jika kamu seorang putri, pasti sudah banyak pangeran yang ingin meminangmu.
1: Teteh bisa saja. Mana bisa wajah jelek begini dibilang cantik? Yang cantik itu Teh Endah. Kemarin saja waktu pangeran dari kerajaan seberang datang, dia sampai terpesona melihat Teteh. Iya kan, Teh?
2: Ah, kamu mah bisa aja. Itu kan karena kamu yang memilihkan baju buat aku. Oh iya, baju itu kamu jahit di mana?
1: Itu saya yang jahit, Teh.
2: Wah, hebat. Aku tidak menyangka kamu pandai menjahit. Kalau begitu, lain kali harus kamu yang menjahit pakaianku. Mungkin baju pengantinku?
1: Aduh, Teh. Mana berani saya membuat baju pernikahan buat Teteh. Nanti kalau jelek, saya pasti dimarahi rakyat.
2: Tidak akan gagal. Kemarin baju pesta saja bagus. Pasti baju pengantin juga bisa.

0: Endah, Endah putriku, ada sesuatu yang ingin ibu bicarakan, nak.
1: Iya, ibu.
2: Endah, kau adalah anakku satu-satunya. Kelak kau akan menjadi ratu menggantikan ayahmu memimpin rakyat Pakuan. Dan tentunya sesuai aturan keraton, sebelum kau menduduki tahta kerajaan, kau harus memiliki pendamping.
1: Maksud ibu, aku harus segera menikah?
2: Iya anakku, ibu dan ayahmu sudah berunding dan sepakat bahwa calon pendamping

0: Aku takut, Anteh. Bagaimana bisa aku menikah dengan orang yang sama sekali tidak kukenal?
1: Teteh, jangan berpikiran buruk dulu. Saya yakin Gusti Raja dan Gusti Ratu tidak akan sembarangan memilih jodoh buat Teteh.

pagi hari ketika hari belum begitu terang dan orang-orang di istana belum semuanya bangun, Ahwanda Jaya duduk termenung di bangku serambi depan istana, tempat ia tinggal bersama ayah dan adik perempuannya. Pikirannya melayang jauh, Ahwanda Jaya teringat akan ibunya, Ratu Pani, yang baru 7 minggu lalu meninggal dunia karena serangan jantung. Air matanya berlinang, hati kecilnya pun belum berhenti bertanya, mengapa ibu

0: ia berusaha untuk tetap tegar. Bagaimanapun, ia harus bersyukur karena masih memiliki ayah dan adik perempuan yang bernama Remandung Nipis. Ayah Ahwanda bernama Raja Magdi, pemimpin kerajaan Tanjung Bengkulu di Pulau Sumatera. Saat Ahwanda masih mengingat-ingat almarhum ibunya, Ratu Pani, ayahnya sudah berdiri di samping bangku tempat ia duduk. Raja Magdi menghampiri anak laki-lakinya itu.
1: Ayah tahu, nak, kamu tampaknya sangat terpukul dengan kematian ibumu. Bukan kamu saja, ayah dan adikmu Remandung Nipis juga merasa kehilangan. Bahkan orang-orang di daerah Tanjung Bengkulu, mereka semua kehilangan sosok ibumu yang begitu baik.
2: Tapi kenapa Tuhan secepat itu memanggil ibu ayah?
1: Karena sudah ajalnya, nak. Kamu harus tahu, ada 3 hal yang sudah ditentukan Tuhan ketika seorang bayi masih dalam kandungan ibunya. Rezeki, jodoh, dan maut. Jadi kamu harus ikhlas akan kepergian ibumu. Jika kamu larut dalam kesedihan, kasihan adikmu Remandung Nipis. Nanti malah ia ikut larut pula. Ayah harap kamu dapat menerima kenyataan ini.
3: Benar, Kak, apa yang disampaikan ayah. Sebagai insan, kita tidak boleh terlalu larut dalam kesedihan. Doakan saja agar almarhum ibu tenang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf ya, ayah. Bukan Aranda lancang dalam hal ini. Setahu Ananda, mengenai kakak Ahwanda, saat ini memang sepertinya ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Dan saat ini, kakak memang butuh seseorang teman untuk berbagi, sekaligus juga mendampinginya. Paling tidak, menemani mengelilingi istana setiap paginya. Bukan begitu, Kak?
2: Betul, Ayah. Maafkan Ananda yang selalu menyusahkan hati Ayah. Tapi sejak ibu meninggal, Ananda benar-benar merasa kesepian, Ayah.
1: Ayah mengerti kamu, Ahwanda. Tapi kamu jangan terlalu cengeng. Kamu itu laki-laki. Sabar. Ayah akan cari jalan keluarnya. Insya Allah ayah bisa.
0: Pada suatu hari, Tanjung Bengkulu kedatangan seorang pemuda gagah perkasa yang datang dari luar daerah. Anak muda itu beristirahat di rumah Atuk Gindo, seorang guru mengaji. Rumahnya tidak jauh dari istana.
4: Selamat sore, Atuk. Perkenalkan, saya anak dalam. Saya berasal dari Musirawas, sebuah daerah di sebelah utara Palembang ini. Saya sudah lama tahu tentang kemakmuran kerajaan di bawah pimpinan Raja Magdi ini. Orang Musirawas sudah mengetahui kerajaan Tanjung Bengkulu. Kami semua kagum kepada Raja Magdi yang adil, arif, dan bijaksana. Bukan hanya itu, menurut kabar, beliau juga seorang yang baik hati dan ramah pada siapapun. Sehingga tersohorlah nama Raja Magdi kemana-mana. Benarkah itu, Atu?
5: Ya, apa yang kamu sampaikan itu benar, nak. Tapi saat ini rakyat di Tanjung Bengkulu masih berduka, nak.
4: Berduka kenapa, Atu? Ada musibah apa, gerangan?
5: Ya, kami berduka atas kepergian istri Raja Magdi, Ratu Pani, selama-lamanya. Beliau meninggal beberapa minggu yang lalu karena serangan jantung. Ratu Pani itu ibu istana yang baik, ramah, dan santun. Sekarang ini kami sangat merasa kehilangan sosok Ratu Pani itu.
4: Saya ikut berduka, Atuk. Semoga raja dan putra-putrinya serta semua isi istana tabah menghadapi semuanya.
0: Setelah singgah di rumah Atuk Gindo, anak dalam pun meneruskan perjalanan ke istana. Anak dalam disambut dengan ramah oleh Raja Magdi, Ahwanda Jaya, dan Remandung Nipis. Entah mengapa, saat itu Ahwanda melihat ada sesuatu yang akan menjadikan kebaikan baginya dari anak muda Musirawas itu.
4: Ampun beribu ampun, Baginda. Hamba sudah lancang datang ke negeri Baginda ini.
1: Berdirilah, anak muda, dan duduklah kamu di kursi itu. Sebenarnya, apa maksud dan tujuan mengunjungi Tanjung Bengkulu ini, anak muda?
4: Sembah hamba, Baginda. Besar harapan hamba datang ke sini

0: karena tertarik dengan kedamaian dan kemakmuran kampung ini. Sudah lama hamba ingin datang ke Tanjung Bengkulu ini untuk dapat bertemu dengan Baginda. Kepemimpinan Baginda tersohor harum sampai ke kampung halaman hamba di Musirawas. Di samping itu, konon kabarnya di Pulau Gelungi juga ada tempat perguruan silat. Hamba berniat untuk belajar ilmu silat, Baginda.
1: Baik anak muda, kini sudah mengerti dan paham akan tujuan kedatanganmu di sini. Oh ya, namamu anak dalam bukan?
0: Iya, nama hamba anak dalam, Baginda.
1: Baik anak dalam, dilihat dari caramu, sepertinya kamu itu seorang yang tegas dan berkemauan keras.
0: Terima kasih, Baginda.
1: Mendengar pernyataanmu tadi, saya sebagai raja tidak keberatan jika kamu tinggal di sini bersama anggota istana. Saya yakin anakku Ahwanda Jaya dan Remandung Nipis pasti senang menerima kehadiranmu. Atau kamu keberatan?
0: Hamba tidak keberatan, Baginda. Senang sekali hamba mendengar perkataan Baginda. Hamba mengabulkan permintaan Baginda untuk tinggal di istana dan sekaligus menjadi anggota keluarga Baginda di istana ini.
2: Kini anak dalam tinggal bersama ayah angkatnya, Raja Magedi, di istana kerajaan Tanjung Bengkulu. Setiap hari dia selalu bersama dua saudaranya, Ahwanda Jaya dan Remandung Nipis. Mereka hidup rukun dan damai. Dalam keseharian, ketiga orang itu sama-sama merasakan senang dan sama-sama merasakan sedih. Raja Magedi tidak membeda-bedakan kasih sayangnya terhadap ketiga anaknya itu. Ahwanda Jaya pun kini jauh lebih bersemangat dibandingkan hari-hari sebelumnya. Tiap pagi, anak dalam menemani Ahwanda Jaya mengelilingi pekarangan istana sambil menikmati segarnya udara pagi. Ahwanda menceritakan segalanya pada anak dalam tentang perhatian dan kasih sayang almarhum ibunya terhadap dirinya.
3: Ya, begitulah, Kak. Biasanya ibunda yang menemani saya untuk berkeliling istana ini.
0: Sekarang ada saya bersama Bu Ahwanda.
3: Ya, itu tapi kan baru sekarang, Kak. Berminggu-minggu sejak kematian ibunda, yang saya rasakan hanya kesedihan.
0: Kamu harus kuat, Ahwanda. Tidak boleh larut dalam kesedihan seperti ini.
3: Ya, tapi memang kenyataannya seperti itu, Kak.
0: Walaupun masih hitungan hari kakak di sini, kakak melihat begitu besar kasih sayang ayahanda Magedi dan adikmu Remandung Nipis terhadap. Sebagai laki-laki, kita harus menjadi pribadi yang kuat dan kokoh. Memang kamu kehilangan ibunda, tetapi tidak berarti kehilangan semangat dan kepercayaan diri adikku.
2: Begitulah. Hari demi hari, anak dalam mendampingi dan terus berusaha mengembalikan semangat adik angkatnya itu. Begitu juga perhatian yang diberikannya pada Remandung Nipis. Ia bersikap sangat bijaksana. Anak dalam senantiasa menjaga dan melindungi adik perempuannya itu dari hal apapun. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan pun berganti tahun. 2 tahun sudah, anak dalam tinggal di istana bersama Raja Magedi dan keluarganya. Hingga anak dalam merasakan sesuatu yang harus disampaikan kepada ayah angkatnya. Petang hari, saat Raja Magedi menyendiri di halaman samping istana, anak dalam datang menghampiri ayah angkatnya itu.
0: Ampun, beribu ampun, ayah. Kalau ayah tidak berkeberatan, Ananda ingin menyampaikan sesuatu.
1: Tentang apa itu, nak? Apakah ada sesuatu yang terjadi antara kamu, Ahwanda dan Remandung?
0: Tidak ada, ya. Sama sekali ini tidak ada hubungannya dengan Ahwanda dan Remandung.
1: Ya, kalau tidak ada hubungannya dengan adik-adikmu, untuk apa, toh? Apa yang ingin kau sampaikan? Katakanlah pada ayah agar semuanya bisa menjadi jelas, nak.
0: Ayah yang Ananda hormati, berat hati ini untuk mengatakan Tetapi hasrat di hati sudah lama Nanda pendam. Adapun dulunya maksud dan tujuan kedatangan Ananda dari Musirawas, selain ingin bertemu dengan Raja Magedi yaitu Ayahanda sendiri, Ananda juga bertujuan untuk belajar ilmu silat dan kebatinan di negeri Tanjung Bengkulu ini. Seperti yang pernah Ananda sampaikan ketika pertama kali Ananda menginjakkan kaki di istana ini.
1: Baik, Nak. Teruskan perkataanmu.
0: Baik, Ayah. 2 tahun sudah Ananda tinggal bersama Ayahanda. Selama itu pula, Ananda menikmati kehidupan di istana dengan Ayahanda, Ahwanda Jaya dan Remandung Nipis. 2 adik yang sangat Ananda sayangi itu. Sedikitpun tidak Ananda anggap orang lain, karena sudah merasa seperti saudara kandung Ananda sendiri. Jika Ayahanda mengizinkan, dalam beberapa hari ini, Ananda akan pergi ke Pulau Gelung, ya Ayahanda. Kabarnya di sana ada guru silat yang sudah ternama dan sudah tidak diragukan lagi ilmu kebatinannya.
1: Baik, Ayah mengabulkan permintaanmu, Nak. Sebenarnya berat hati Ayah melepaskanmu, mengingat keadaan adikmu Ahwanda. Tetapi tidak apa-apa, luka di hatinya sudah berangsur hilang. Begini, Ayah tidak mungkin membiarkanmu hari demi hari hanya di istana saja. Padahal kamu ini seorang yang pintar, cerdas dan tangkas.
0: Terima kasih, Ayah. Senang di dalam hati, sejuk di dalam tak terkira. Ananda diizinkan untuk belajar ilmu silat.
2: Anak dalam pun berangkat ke Pulau Gelungi. Di Pulau Gelungi, anak dalam belajar silat dan ilmu kebatinan penuh disiplin dan konsentrasi. Anak dalam belajar dan terus belajar karena anak dalam seorang yang gigih dan tekun. Hingga akhirnya, ia pun dapat menguasai semua ilmu silat dan ilmu kebatinan dari gurunya dalam beberapa bulan saja. Gurunya, Ambang Birah, terkagum-kagum melihat kecekatan dan kelihaian anak asuhnya itu dalam bersilat.
4: Terus terang, sebagai guru aku kagum kepadamu anak dalam. Jarang kutemukan anak asuh dalam waktu singkat sudah menguasai ilmu silat dengan piawai.
0: Terima kasih, Guru.
4: Kamu telah menjadi seorang pendekar muda, anak dalam. Hari ini disaksikan oleh teman-teman persilatanmu, kamu kuangkat jadi guru muda di kelompok silat yang kupimpin ini.
0: Mohon ampun, Guru. Bukan maksud hati hamba menolak menjadi guru muda, tapi hamba harus kembali ke rumah hamba. Hamba tidak bisa lama-lama meninggalkan ayah dan kedua adik hamba yang mulia, Guru.
4: Kamu benar-benar anak baik dan berbakti. Kalau begitu, pulanglah. Semoga ilmu silatmu bermanfaat. Sampaikan salam dariku untuk keluargamu, anak dalam.
2: Anak dalam pun pulang ke istana, menemui ayah dan adik-adik yang sangat ia rindukan.
0: Ampun beribu ampun, Ayahanda. Jika diizinkan Ananda pergi, jika dijemput Ananda datang. Kini Ananda telah kembali ke istana dengan selamat. Ananda berjanji untuk melakukan segala titah Ayahanda sebagai raja di Tanjung Bengkulu ini.
1: Selamat datang kembali, anakku. Selamat datang pendekar muda Tanjung Bengkulu. Ayah senang sekali melihatmu. Pulang dalam keadaan sehat begini.
3: Kami semua merindukanmu, Kak. Kami senang sekali Kakak sudah kembali.
5: Janji ya, Kak. Jangan pergi lagi. Kami membutuhkan Kakak. Istana ini juga butuh pendekar hebat seperti Kakak.
2: Walaupun anak dalam kini sudah menjadi pendekar, ia tetap memberikan perhatian penuh kepada ayah dan 2 adik angkatnya itu. Kini Ahwanda Jaya tidak lagi merasa sepi. Embun yang tergenang di sudut matanya kembali bergulir di ujung dedaunan. Dendang hati yang sedih berubah kembali menjadi nyanyian burung di pagi hari. Remandung Nipis pun kembali bahagia, mendapatkan kembali perhatian dan kasih sayang dari kakak angkatnya itu. Raja Magedi tidak mau menyia-nyiakan ilmu anak dalam dalam dunia persilatan. Dengan tegas dan penuh harap, ia menyuruh anak dalam untuk membuka perguruan silat dan ilmu kebatinan. Beberapa minggu kemudian, berkat kerjasama yang baik antara Raja Magedi, anak dalam dan warga kampung, berdirilah tempat persilatan dan ilmu kebatinan yang dipimpin oleh anak dalam. Raja Magedi memberi nama perguruan silat dan ilmu kebatinan anaknya itu dengan nama Kardatalu, Pendekar Muda Tanjung Bengkulu. Demikianlah mini drama persembahan RRI Bengkulu dengan judul Pendekar Muda Tanjung Bengkulu. Sampai jumpa pada mini drama selanjutnya.
6: Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital. Berendam Malam Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Pak Hendra, maaf saya ganggu. Ada yang ingin saya tanyakan soal laporan keuangan triwulan ini.
1: Sebentar, Ana. Ya, ada apa? Jangan bertele-tele ya, Ana. Saya sedang banyak kerjaan.
0: Jadi gini, Pak. Saya menemukan beberapa transaksi yang menurut saya tuh tidak sesuai. Ada pengurangan biaya yang signifikan pada bagian pengadaan bahan baku, tapi tidak ada penjelasan detailnya.
1: Oh, itu. Sudah saya setujui. Kita harus efisien, Ana. Perusahaan perlu untung.
0: Tapi, Pak, setelah saya cek lagi, pengurangan biaya ini sepertinya dilakukan dengan mengganti pemasok ke pihak yang kualitas bahannya jauh di bawah standar. Tentunya ini bisa berdampak pada kualitas produk kita, Pak.
1: Ayolah, Ana. Kamu masih baru di sini. Bisnis itu memang begitu. Sedikit penyesuaian agar kita bisa bersaing. Yang penting angka di laporan bagus, kan?
0: Tapi, Pak, ini menyangkut kualitas. Kalau produk kita mengecewakan konsumen, nama baik perusahaan kita, Pak, bisa jadi rusak.
1: Jangan terlalu idealis, Ana. Konsumen tidak akan terlalu mempermasalahkan detail kecil. Yang penting, harga terjangkau.
2: Ada apa, Nah? Mukamu kok tegang sekali?
0: Aku baru aja bicara sama Pak Hendra soal laporan keuangan. Ada yang tidak beres dengan pengadaan bahan baku kita.
2: Sudah kuduga. Memang begitu caranya Pak Hendra. Yang penting, target tercapai, kan?
0: Tapi ini masalah etika, Ri. Kita tidak bisa mengorbankan kualitas demi keuntungan semata.
2: Aku tahu, Ana. Tapi percuma aja kan kalau kita melawan. Dulu juga ada tuh, pernah mencoba, tapi akhirnya, ya, kamu tahu sendirilah. Lebih baik kita fokus pada pekerjaan kita.
0: Tapi, Ri, aku tuh tidak bisa diam untuk masalah yang seperti ini. Ini bisa merugikan banyak pihak, termasuk konsumen dan juga nama baik perusahaan kita.
2: Ya, aku ngerti sih maksud kamu, Ana. Tapi kan terkadang kita harus memilih mana yang lebih penting. Idealisme kita atau pekerjaan kita.
0: Maaf, Pak Hendra. Saya kembali lagi. Saya sudah melakukan analisis lebih lanjut. Penggunaan bahan baku yang tidak sesuai standar ini tidak hanya menurunkan kualitas, tapi juga berpotensi melanggar regulasi keselamatan produk.
1: Ana, saya sudah bilang, ini keputusan saya. Kamu tidak perlu ikut campur terlalu jauh. Fokus saja pada tugasmu yang lain.
0: Tapi Pak, ini tanggung jawab kita bersama. Sebagai karyawan, kita punya kewajiban untuk memastikan perusahaan beroperasi secara etis dan sesuai dengan hukum.
1: Kewajiban? Kewajibanmu adalah menyelesaikan pekerjaanmu tepat waktu dan membantu perusahaan mendapatkan keuntungan. Itu saja.
0: Lalu bagaimana dengan integritas? Bagaimana dengan nilai-nilai perusahaan yang selalu kita dengar?
1: Cukup, Ana. Jangan menggurui saya. Saya lebih tahu apa yang terbaik untuk perusahaan ini. Kalau kamu tidak suka dengan cara kerja di sini, kamu bisa cari tempat lain.
0: Saya akan tetap menyampaikan kekhawatiran ini kepada pihak yang lebih berwenang. Dan saya tidak bisa membiarkan ini terus terjadi, Pak.
1: Silakan saja, tapi jangan menyesal nanti.
2: Ana, apa yang terjadi? Kamu benar-benar akan melaporkannya?
0: Aku harus, Riri. Pokoknya aku tidak bisa berpura-pura lagi, tidak tahu apa-apa soal perusahaan kita di sini.
2: Hati-hati, Ana. Ini bisa berbahaya untuk karir kamu.
0: Iya, aku tahu. Tapi aku tidak bisa hidup dengan rasa bersalah kalau aku diam saja. Mungkin aku hanya suara minoritas, tapi aku harap ini bisa menjadi awal perubahan.
3: Konflik sosial tidak selalu terjadi di jalanan atau antar kelompok besar. Terkadang, konflik etis di tempat kerja di mana integritas diuji oleh tekanan keuntungan juga merupakan bagian dari perjuangan untuk nilai-nilai yang lebih baik dalam masyarakat. Suara minoritas, meskipun kecil, memiliki potensi untuk menggema dan membawa perubahan.

0: Di sana, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama atau STISNU Bengkulu resmi bertransformasi menjadi Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Bengkulu atau YAINU Bengkulu. Perubahan tersebut ditandai dengan terbitnya Surat Nomor 917 tahun 2026 tentang izin perubahan bentuk STISNU Bengkulu menjadi YAINU Bengkulu. Perubahan bentuk itu menjadi tonggak baru bagi pengembangan kelembagaan STISNU Bengkulu. Status institut membuka ruang yang lebih luas untuk pengembangan pendidikan tinggi Islam dan bidang keilmuan di Provinsi Bengkulu. Transformasi dari sekolah tinggi menjadi institut tidak hanya menyangkut perubahan nomenklatur, perubahan itu juga mencakup perluasan mandat akademik, pengembangan bidang keilmuan, penguatan sumber daya manusia, serta peningkatan layanan pendidikan tinggi. Info selengkapnya dan info selanjutnya di sana, maksud saya Magister Ilmu Komunikasi atau MIKOM Universitas Bengkulu UNIP memberikan penguatan literasi digital kepada 120 siswa-siswi sekolah rakyat di Kota Bengkulu. Kegiatan itu difokuskan pada pemahaman bahaya radikalisme dan cara mengantisipasi penyebaran paham tersebut melalui media sosial. Dalam sosialisasi literasi digital itu melibatkan 10 fasilitator yang merupakan mahasiswa MIKOM UNIP yang dipimpin oleh dosen pembimbing Al-Farabi. Di antara fasilitator tersebut yaitu Novia Putri Rauda, Ferdiana Cindy Dwi Anggraini, Endang Saputra Purwanto, Leonardo Ferdinand, Marianto Meisi Sakina Firdausa, Vergita Fitri Ardana, dan Khairil Ansori. Ketua Tim Literasi Digital Afaribi mengatakan terdapat 3 materi utama yang diberikan kepada para siswa. Materi tersebut meliputi pemahaman mengenai radikalisme dan pola penyebaran di media sosial, cara mengenali serta memeriksa informasi, dan pentingnya berpikir kritis sebelum mempercayai maupun membagikan sebuah konten. Untuk info lengkapnya di sana bisa baca dan kunjungi langsung laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital. Dan di sana selama di Brandu Malam Miko, di sana bakal dikoni dengan saya Donga Kamal sampai jam 12 malam kelak. Dan kita bakal buka request sampai jam 11 di sana. Jadi bagi di sana yang lagi nak request bisa langsung hubungin nomor layanan interaktif Prompat Bengkulu.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: 107,4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Sunda.
2: Bihari ngalingling pasir, ayeuna ngalanglang pasar.
1: Artinya, zaman sudah berubah, orang pun banyak yang tingkah lakunya juga berubah.

Ada di sana Iko, lo ada satu requestan dari Donga Riko yang ada di Tanah Patah, hadir di acara Tembang Pasundan. Halo, selamat malam Donga Riko, apa kabarnya? Semoga selalu sehat di sana ya. Dan Iko, saya bawa pakai bahasa Bengkulu aja di sana ya, walaupun kita ada di acara Tembang Pasundan, karena jujur saya sendiri tidak bisa pakai bahasa Sunda di sana. Takutnya salah-salah kelak, malah ayo, takut ada yang ikut kak. Takut salah kato, takut salah sebut, takut malah menyinggung kak ya kan. Enak saya bawa pakai bahasa Bengkulu aja di sana. Iko dengar Iko request lagu Dendi Jo, Abdi Cinta Salam. Lagu Dendi Jo, Abdi Cinta. Oke, kak bakal kita carikan dulu dengar Iko ya. Dan Iko ada juga salamnya untuk Ayah Puput, Hamzah Yusuf di Jambi, dan Teteh Dinda di Bogor, Kasadayana. Baik, hatur nuhun. Hatur nuhun pisan, Donga Riko. Setelah berapa lagu ini bakal saya putarkan, saya cari dulu. Dan bagi di sana yang lain, kalau lagi ada request bisa langsung aja hubungi line interaktif kami di sana di 0736-7321-99P atau melalui WA bisa juga di 0811-7816-544. Jadi langsung aja di sana yo, bakal saya tunggu sampai jam 11 itu.

Ya, dari satu lagu dari Anggra Ineiza, Sat Titik Rasa. Dan untuk selanjutnya bakal menghibur di sana galau requestan dari Donga Rico di Tanah Patah, Dendi Jo Abdi Cinta.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Berendam Malam, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Di sana Ketua Kadin Bengkulu periode 2017-2022, Insinyur Marwan Ramis mendorong Forum Wartawan Ekonomi Bengkulu mengambil peran sebagai katalisator dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan pelaku usaha di daerah. Hal itu disampaikan Marwan dalam pertemuan bersama Forum Wartawan Ekonomi Bengkulu di kantor MR Group. Menurut Marwan, media yang fokus pada isu ekonomi tidak hanya berperan menyampaikan informasi mengenai aktivitas bisnis dan kebijakan ekonomi, tetapi juga membantu masyarakat memahami peluang, membangun jejaring usaha, serta melihat keterkaitan berbagai sektor dalam sebuah ekosistem ekonomi. Dan dia juga menilai pola pikir masyarakat dalam menjalankan usaha perlu berubah. Bisnis di era modern, kata Marwan, tidak cukup hanya mengandalkan modal dan mengejar keuntungan, tetapi harus mampu menciptakan nilai tambah atau added value melalui kemampuan membaca peluang dan memahami sistem. Info selanjutnya di sana, harga daging ayam potong di pasar Impres Bintuan terpantau masih tinggi, bahkan harganya masih sama seperti beberapa minggu lalu. Salah seorang pedagang daging ayam, Riko, mengatakan saat itu harga daging ayam potong masih bertahan di harga Rp50.000 per kilogram. Masih tinggi harga daging ayam potong itu masih dipengaruhi oleh harga dari distributor, sehingga selaku pengecer hanya bisa mengikuti harga dari distributor. Dan jika harga sedang tinggi, dia bakal menyesuaikan harga penjualannya. Begitu juga sebaliknya jika harga sedang turun. Untuk info selengkapnya di sana bisa baca dan kunjungi langsung laman rri.co.id, dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital. Dan dari sana jangan lupa, dan jangan sampai terlewat di malam hari itu sampai jam 11 masih kita buka requestan di malam acara malam Pasundan.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Rompat FM. Rompat FM. Berendam malam. Rompat RRI Bengkulu.
1: Kabar kita.
2: Di sana Universitas Bengkulu atau UIN menyambut kedatangan 9 mahasiswa baru internasional dari 5 negara pada tahap kedua di Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu. Kedatangan itu merupakan bagian dari program penerimaan mahasiswa asing UNIP secara sistematis yang meloloskan total 35 mahasiswa dari 10 negara. Proses kedatangan mahasiswa internasional dibagi ke dalam beberapa tahap karena pengurusan administrasi perjalanan serta izin tinggal yang tidak serentak. Pada tahap pertama, sebanyak 16 siswa telah tiba lebih dulu disusul 9 mahasiswa pada tahap kedua. Kesembilan mahasiswa tersebut berasal dari negara Yaman, Gambia, Sudan, Sierra Leone dan Pakistan dengan jumlah serta jenis kelamin yang beragam. Setibanya di bandara, mereka disambut hangat oleh para pengelola layanan akademik UNIP beserta mahasiswa duta kampus. Info selanjutnya di sana, Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Provinsi Bengkulu mendorong penyederhanaan perizinan usaha pertambangan batu atau kuari yang dinilai semakin membebani pelaku usaha dan berpotensi menghambat pembangunan di daerah. Ketua Umum atau Kadin Bengkulu, Ahmad Irfansyah, mengatakan persoalan perizinan kuari menjadi salah satu rekomendasi daerah yang akan dibawa dalam agenda Kadin ke tingkat nasional. Di mana selain proses perizinan yang dinilai berbelit, biaya yang harus dikeluarkan pelaku usaha juga cukup tinggi. Hadir juga dalam kegiatan itu Ketua Umum IWAPI Provinsi Bengkulu Trisna Anggraini. Dan Irfansyah mengingatkan persoalan tersebut tidak hanya berdampak kepada pemilik usaha kuari, tapi juga dapat menjalar kepada pekerja, jasa, angkutan hingga sektor konstruksi. Untuk informasi lengkapnya di sana bisa baca dan kunjungi langsung di laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital. Hari kula nunjukkan pukul 11 malam di sana requestan saya tutup. Tetap bersama kami di RRI Propor Bengkulu 91.7 FM sampai jam 12 malam.
1: Rompat FM 91.7 Suara Budaya Bengkulu.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, dengan ini selesailah tugas-tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Saya Kamal dan segenap kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu program 4.

Selamat pagi adik sanak, dimanapun adik sanak berada dan dimanapun siaran ini dapat adik sanak dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Program 4 Bengkulu 91.7 FM balik lagi menyelenggarakan siaran edisi 25 September 2026. Adik sanak selamat mengikuti program sepanjang hari ini. Sekali di udara, tetap di udara merdeka.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: 7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Seorang pemuda bangun pagi-pagi agar dia bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Dia berpakaian rapi, mengambil air wudhu, lalu berangkat menuju ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tiba-tiba saja dia jatuh terpeleset sehingga pakaiannya menjadi kotor oleh tanah. Lalu, pemuda itu pun bangkit membersihkan baju dan sarungnya yang kotor, lalu kembali ke rumah untuk menggantinya dengan pakaian yang lain. Sesampainya di rumah, dia mengganti baju dan sarungnya yang kotor, kemudian mengambil air wudhu lagi dan berangkat ke masjid lagi. Tapi di tengah perjalanan, dia terjatuh lagi di tempat yang sama. Dia pun kembali bangkit, membersihkan pakaiannya yang kotor, lalu pulang untuk menggantinya dengan pakaian lain, lalu berwudhu lagi dan berangkat lagi ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tepat di tempat dia terjatuh, dia melihat seorang laki-laki menunggunya dengan membawa sebuah lampu. Pemuda itu pun menyapa lelaki yang membawa lampu itu dan menanyakan identitasnya. Lelaki itu menjawab, "Aku melihatmu terjatuh 2 kali di tempat ini ketika hendak menuju ke masjid. Jadi aku membawakanmu lampu untuk menerangi jalanmu hingga sampai ke masjid." Si pemuda mengucapkan rasa terima kasihnya atas kebaikan si laki-laki pembawa lampu. Lalu mereka pun berangkat bersama-sama menuju ke masjid. Sesampainya di masjid, pemuda itu mengajak lelaki pembawa lampu untuk masuk dan sholat subuh berjamaah. Tapi lelaki itu menolak. Pemuda itu beberapa kali meminta si lelaki untuk masuk dan sholat bersamanya. Tapi lelaki itu tetap menolak permintaannya. Lalu pemuda itu bertanya mengapa si lelaki tidak mau masuk dan sholat bersama. Lelaki itu menjawab, "Saya adalah syaitan." Pemuda itu sangat terkejut mendengar jawaban si lelaki yang ternyata adalah syaitan. Lalu syaitan itu meneruskan ucapannya, "Saya melihatmu berjalan menuju ke masjid, lalu kamu terjatuh. Ketahuilah bahwa aku yang telah menjatuhkanmu, supaya kamu pulang dan tidak jadi pergi ke masjid. Tapi ketika kamu pulang, membersihkan dirimu, lalu berangkat lagi ke masjid, Allah mengampuni semua dosa-dosamu. Lalu aku menjatuhkanmu untuk yang 2 kali, tapi itu tidak membuatmu membatalkan niatmu untuk pergi ke masjid. Karena itu Allah mengampuni dosa-dosa semua orang yang ada dalam rumah tanggamu. Saya menjadi takut apabila saya menjatuhkanmu untuk yang 3 kali, Allah akan mengampuni dosa-dosa semua orang sekampungmu. Oleh karena itu, saya membawakan lampu agar kamu tidak terjatuh lagi." Jangan biarkan setan menang dalam tindakannya. Jangan urungkan perbuatan baik yang telah kita niatkan, karena betapa besar pahala dari perbuatan baik yang sulit kita laksanakan itu.

Ya Allah, rezekiku seret. Begitulah kita mencurahkan isi hati kita kadangkali ketika kita merasakan bahwa usaha yang telah kita lakukan itu tidak berbanding lurus dengan hasil yang kita dapatkan. Sehingga kita merasa rezeki kita seret. Namun, kita perlu tahu bahwa rezeki itu memang bisa berupa materi, yaitu harta yang kita dapatkan. Sehingga tidak benar kalau orang mengidentikan banyaknya harta itu dengan hal-hal yang sifatnya negatif. Misalnya bahwa orang banyak harta biasanya mendapatkannya dari jalan-jalan yang haram, bahwa orang banyak harta biasanya dia akan sombong, dan lain sebagainya. Karena kita mendapati bahwa ada banyak orang-orang yang mulia, namun ia juga kaya. Misalnya Nabi Sulaiman adalah manusia terkaya di muka bumi ini. Yang lain pula sahabat Abdurrahman bin Auf, beliau kaya. Dan juga dari kalangan wanita mulia, Sayyidah Khadijah, yang juga kaya. Justru dari harta mereka menjadi mulia salah satunya. Karena harta yang mereka dapatkan dari sumber yang halal ditujukan untuk tujuan yang halal juga. Dan dikelola dengan cara-cara yang halal juga. Rezeki namun tidak selalu dalam bentuk materi atau harta. Rezeki bisa jadi berbentuk sesuatu yang sifatnya imateri. Contohnya, kata Nabi, rezeki teragung itu justru yang bersifat imateri, yaitu iman dan Islam. Itu adalah rezeki yang terbesar yang dimiliki oleh kita. Tidak semua orang mendapatkan iman dan Islam. Hanya orang-orang yang beruntung saja yang mendapatkan nikmat iman dan nikmat Islam. Kemudian rezeki yang juga lebih mulia dari harta, kata Nabi, adalah kesehatan. Karena memang dengan kesehatan, meskipun harta kita tak banyak, namun hidup kita bahagia. Namun tanpa kesehatan, meskipun kita banyak harta, kita tidak akan bahagia. Berapa banyak orang yang punya banyak uang, tapi tidak bisa menggunakan uangnya untuk membahagiakannya lantaran ia tidak sehat. Ia tidak bisa jalan kemana-mana, ia tidak bisa makan seenaknya, ia tidak bisa minum seenaknya. Rezeki juga bisa berbentuk hal-hal lain yang sifatnya bukan materi. Misalnya, istri yang solehah, suami yang baik, anak yang soleh dan solehah, semua itu adalah rezeki yang bisa membuat kita bahagia. Karena itu, rezeki tidak selalu identik dengan materi. Bahkan bisa jadi rezeki itu dalam bentuk rasa sakit, kejatuhan, kebangkrutan, dan segala bentuk bencana. Jika memang dengan itu justru kita diingatkan oleh Allah untuk kembali ke jalannya, atau dengan itu kita justru rendah hati dan menjadi hambanya yang mulia. Karena itu, para kekasih Allah, yakni para wali dan para sufi, justru khawatir kalau dalam hidupnya ia selalu diberi kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya material dan duniawi. Karena mereka khawatir Allah tidak sedang memperhatikan mereka, sehingga dibiarkan mereka hanyut dalam kenikmatan itu. Karena seringkali kita lalai kepada Allah lantaran kita mendapatkan kenikmatan. Saat gerimis, kita ingat mantan. Justru saat geluduk, baru kita ingat Allah dan beristighfar. Karena seringkali kita justru dekat kepada Allah saat kita ditimpa musibah. Karena itu musibah bisa jadi
jalan rezeki kita. Karenanya mereka, para kekasih Allah itu, khawatir kalau tidak ditimpa musibah dalam keadaan yang panjang. Dan mereka berdoa, ya Allah undur ila abdik. Ya Allah, lihatlah hambamu ini. Karena orang yang semakin dekat kepada Allah, justru semakin diuji oleh Allah. Jangan kira kamu dibiarkan mengklaim beriman kepadaku, sedangkan aku tidak mengujimu dengan ujian yang bertubi-tubi. Begitu kata Allah dalam Al-Quran. Karena itu, musibah bisa jadi ia rezeki kita. Jika itu adalah bentuk teguran dari Allah yang menyebabkan kita insaf, dan jika itu yang menyebabkan kita semakin dekat kepada Allah. Sebagaimana musibah yang menimpa semua nabi. Di antara yang paling tersohor adalah Nabi Ayyub dengan beragam musibahnya yang justru menyebabkan Nabi Ayyub mendapatkan kemuliaan karena musibah justru menjadi jalannya untuk selalu dekat kepada Allah. Karena itu, kata Imam Az-Zurnuji, jangan kamu anggap bahwa seretnya rezekimu itu karena sesuatu di luar dirimu. Melainkan sesuatu itu karena tingkah lakumu sendiri. Sedangkan Allah itu maha memberi rezeki kepada siapapun. Jika mereka yang ingkar kepada Allah, mereka yang kafir, ateis, agnostik, atau apapun namanya, tetap Allah beri rezeki, apalagi kita yang beriman kepada Allah. Sehingga jika ada seretnya rezeki, bisa jadi. Yang pertama adalah karena kegagalan kita memahami rezeki. Kita anggap rezeki itu hanya materi. Sehingga limpahan kesehatan, limpahan iman, limpahan Islam, limpahan kebahagiaan, imateri yang Allah berikan kepada kita, kita tidak hitung itu sebagai rezeki. Padahal itu satu rezeki. Dan justru bisa jadi materi yang menyebabkan rezeki itu hilang. Seperti seorang petani yang begitu bahagia menjalani kegiatannya sebagai petani setiap hari dengan segala kebutuhan materi yang tercukupi hanya sekedar pas-pasan, kemudian hilang begitu saja kebahagiaan itu saat seorang raja memberikan hadiah kepada petani itu dengan berkata, ini hadiah 100 dirham. Padahal isinya hanya 99 dirham. Dan ketika ia hitung 99 dirham, dia kemudian bingung, yang 1 dirham kemana? Dan itu justru yang menyebabkan ia tidak bahagia. Padahal sebelumnya, ketika dia tidak memiliki 99 dirham, dia bahagia. Tapi ketika diberi 99 dirham, dia hilang kebahagiaannya karena berpikir kemana 1 dirham yang hilang. Karena itu, salah satu pintu masuknya rezeki, kata Allah di dalam Al-Quran itu adalah rasa syukur. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Ibrahim ayat ke-7. Pintu rezeki yang lain, kata Allah dalam surat An-Najm ayat 39, adalah hasil usaha kita. Bisa jadi rezeki tidak datang kepada kita dan terasa serat karena usaha yang kita lakukan belum maksimal. Pintu rezeki yang lain, kata Allah dalam surat Al-Isra ayat 31, adalah anak kita. Maka lahirnya anak itu adalah sumber rezeki yang lain. Karena setiap anak telah ditetapkan oleh Allah rezekinya. Sumber yang lain dalam surat Al-Baqarah ayat 245 adalah sedekah. Karena dengan bersedekah artinya kita telah berkata kepada Allah bahwa jadikan kami sebagai perantara untukmu menurunkan rezeki kepada orang-orang yang ada di sekitarku. Karena itu sedekah, dia adalah sumber rezeki. Dan siapa yang rajin bersedekah, berarti dia rajin menjadi mitra Allah untuk membagikan rezeki kepada orang lain, sehingga Allah pasti cukupi rezekinya. Dan siapa yang bersedekah, dia dicintai oleh orang di sekitarnya, sehingga orang yang ada di sekitarnya selalu membantu dia ketika dia sedang kesusahan. Dalam surat An-Nur ayat 32, pintu rezeki yang kelima adalah menikah. Karena dengan menikah artinya dua orang dengan dua rezeki yang berbeda disatukan. Dan dalam surat Hud ayat ke-6, Allah katakan rezeki itu ada yang sudah dijamin oleh Allah. Mau usaha ataupun tidak usaha,
rezeki itu ada. Sebagaimana seorang bayi yang meskipun dia diam saja di dalam perut ibunya selama 9 bulan, ia tetap mendapatkan rezeki dari Allah. Dan ini juga sekaligus motivasi bagi kita, bahwa jika saat menjadi bayi di dalam perut ibumu saja, Allah menjamin rezekimu, apalagi saat engkau berada di luar perut ibumu, kamu bisa berusaha semaksimal mungkin, maka jangan khawatir dengan rezekimu. Dan yang ketujuh, kata Allah, sumber rezeki adalah istighfar. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Nuh ayat 10-12. Karena dengan istighfar, kita memohon ampun kepada Allah, dan ampunan itu kemudian menjadi pintu terbukanya rezeki. Karena seorang yang mendekatkan diri kepada Allah, ia akan mendapatkan tambahan rezeki karena kedekatannya dengan Allah. Dan yang kedelapan, dalam surat At-Talaq ayat ketiga, Allah katakan rezeki itu bisa jadi datang dari tempat yang tidak terduga-duga. Berapa banyak orang yang mencari jodoh ke belahan pulau manapun di Indonesia, tapi justru mendapatkan jodohnya yang tidak jauh dari rumahnya, atau tetangganya sendiri, atau saudaranya sendiri. Berapa banyak orang yang mencari rezeki kemana-mana, tapi justru ia dapati kesuksesan tidak jauh dari sekitarnya. Dan jika rezekimu seret, kata seorang ulama, yakni Imam Muhammad bin Abdurrahman Al-Husaybi, ia pasti dari tingkah lakumu sendiri. Yang pertama, bisa jadi karena kamu mencaci rahmat Allah berupa hujan, angin, dan rahmat-rahmat yang Allah berikan kepadamu. Maka kita diajarkan oleh Nabi, ketika hujan turun, angin datang, jangan kau hujan, karena itu adalah rahmat dari Allah. Dan yang kedua, mengutip apa yang disampaikan dalam riwayat Imam Ibn Abbas, bisa jadi rezekimu seret karena kamu menolak untuk berbagi hal-hal yang menjadi kebutuhan dasar bagi manusia, seperti air, pangan, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Karena itu berbagilah. Karena berbagi justru menjadi sebab rezeki yang Allah berikan kepada kita. Dan yang ketiga, kata beliau, bisa jadi rezeki itu tidak sampai kepadamu dan seret karena kamu terlalu banyak tidur, terlalu banyak leha-leha dan minim usaha. Dan yang keempat, bisa jadi lantaran kamu zalim kepada orang lain, sehingga Allah murka kepadamu dan Allah boikot rezekimu. Dan yang kelima, bisa jadi karena zina dan maksiat yang kau lakukan. Kemudian selanjutnya, yang keenam, bisa jadi karena kamu curang dalam jual beli. Kamu mengira dengan curang dalam jual beli itu akan menambah

Dalam logika, Allah dan Rasul-Nya rakus justru membuat rezekimu hilang, meskipun hartamu banyak. Karena itu, Islam mengajarkan kepada kita bahwa rezeki memang bisa jadi harta, tapi rezeki utamanya ia bukan harta, tapi ia adalah sesuatu yang sifatnya pemberian dari Allah yang akan membuat kita damai, akan membuat kita bahagia, akan membuat kita semakin dekat kepada Allah. Maka apapun yang membuat kita damai, bahagia, dan semakin dekat kepada Allah, itu adalah rezeki yang harus kita syukuri, yang harus kita sadari, sehingga kita tidak lalai. Ketika Allah berikan rezeki dalam bentuk kebahagiaan dan kedekatan kepada Allah, kita tidak lalai dengan berkata, kok rezeki kita seret? Maka jangan pernah sama dengankan rezeki dengan harta, agar kita tidak lalai kepada Allah yang justru itu menjadi penyebab seretnya rezeki kita.

Pencerah Jiwa. Tafakur Diri, karya Profesor Buya Hamka. Jika kita memelihara kebencian atau dendam, maka seluruh waktu dan pikiran yang kita miliki akan habis begitu saja, dan kita tidak akan pernah menjadi orang yang produktif. Kekurangan orang lain adalah ladang pahala bagi kita untuk memaafkannya, mendoakannya, memperbaikinya, dan menjaga aibnya. Bukan gelar, bukan jabatan, bukan kekayaan yang menjadikan orang menjadi mulia. Jika kualitas pribadi kita buruk, semua itu hanyalah topeng tanpa wajah. Ciri seorang pemimpin itu baik akan tampak dari kematangan pribadi, buah karya, serta integrasi antara kata dan perbuatannya. Jika kita belum bisa membagikan harta atau membagikan kekayaan, maka bagikanlah contoh kebaikan, karena hal itu akan menjadi sebuah tauladan. Jangan pernah menyuruh orang lain untuk berbuat baik sebelum menyuruh diri sendiri. Awali segala sesuatunya untuk kebaikan dari diri kita sendiri. Pastikan kita sudah melakukan yang terbaik dan beramal hari ini, baik dengan materi, dengan ilmu, dengan tenaga, atau minimal dengan senyuman yang tulus. Para pembohong akan dipercaya oleh kebohongannya sendiri. Orang yang jujur akan menikmati kemerdekaan dalam hidupnya. Bila memiliki banyak harta, maka kitalah yang akan menjaga harta. Namun jika kita memiliki banyak ilmu, maka ilmulah yang akan menjaga kita. Bila hati kita bersih, tidak ada waktu untuk berpikir licik, curang, atau dengki, sekalipun terhadap orang lain. Bekerja keraslah bagian dari fisik, bekerja cerdas merupakan bagian dari otak. Sedangkan bekerja ikhlas adalah bagian dari hati. Jadikanlah setiap kritik, bahkan penghinaan yang kita terima sebagai jalan untuk memperbaiki diri. Kita tidak pernah tahu kapan kematian akan menjemput kita, tapi yang kita tahu adalah kematian itu pasti datang. Dan seberapa banyak bekal pengetahuan Al-Quran dan Al-Hadis yang kita miliki untuk menghadapi kematian.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Magister Ilmu Komunikasi atau MIKOM Universitas Bengkulu memberikan penguatan literasi digital kepada 120 siswa-siswi sekolah rakyat di Kota Bengkulu. Kegiatan ini difokuskan pada pemahaman bahaya radikalisme dan cara mengantisipasi penyebaran paham tersebut melalui media sosial. Dalam sosialisasi literasi digital, ini melibatkan 10 fasilitator yang merupakan mahasiswa MIKOM UNIP yang dipimpin oleh dosen pembimbing Alfa Rabi. Di antaranya fasilitator tersebut yakni Novia Putri Rauda, Fardiana Cindy Dwi Anggraini, Endang Saputra Purwanto, Leonardo Ferdinand Marianto, Messi Sakina Firdausa, Vergita Fitri Ardana, dan Kairil Ansori. Ketua tim literasi digital Alfa Rabi mengatakan terdapat 3 materi yang diberikan kepada para siswa. Materi tersebut meliputi pemahaman mengenai radikalisme dan pola penyebaran di medsos, cara menganalisis serta memeriksa informasi dan pentingnya berpikir kritis sebelum mempercayai maupun membagikan sebuah konten. Kabar berikutnya, di sana Ketua Kadin Bengkulu periode 2017-2022 Insinyur Marwan Ramis mendorong Forum Pertemuan Ekonomi Bengkulu untuk mengambil peran sebagai katalisator dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan pelaku usaha di daerah. Hal itu ia sampaikan Marwan dalam pertemuan bersama Forum Pertemuan Ekonomi Bengkulu di kantor MR Group pada Kamis 24 September. Yang menilai pola pikir masyarakat dalam menjalankan usaha perlu berubah. Bisnis era modern, kata Marwan, tidak cukup hanya mengandalkan modal dan mengejar keuntungan, tetapi harus mampu menciptakan nilai tambah atau add value melalui kemampuan membaca peluang dan memahami sistem. Marwan menilai Forum Pertemuan Ekonomi Bengkulu dapat menjadi salah satu penghubung antar pelaku ekonomi. Informasi mengenai potensi daerah, peluang usaha, kebutuhan pasar, kebijakan pemerintah, dan inovasi bisnis dapat dikembangkan menjadi pengetahuan yang mendorong masyarakat mengambil keputusan ekonomi secara lebih tepat. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 6 waktu di Jawa Barat, ada sana info lainnya bisa di sana baca di rri.co.id dan rupatuk.rri.digital.
1: FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Selamat pagi adik sanak, dimanapun adik sanak berada dan dimanapun cara ini dapat adik sanak dengar. Jadi sama pakai adik sanak pagi kau ya, ditemenin sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk edisi 25 September. Sudah masuk akhir bulan adik sanak, kurang lebih 5 hari lagi kita akan menuju Oktober. Baik, sudah menuju akhir tahun juga. Jadi sama di sana untuk planning-planningnya apakah masih sesuai atau mungkin ada perubahan. Nah, kita nanti bakal ngobrol lebih panjang di sana. Yo, kita akan membahas ya beberapa tentang seni kehidupan. Woi, seni kehidupan ya itu. Jadi ada sana yo, ya, jangan kemana-mana, tetap dengan terus RRI 4 Bengkulu karena di sini ada lagu kesayangan adik sana sekalinya Sen Nusantara.

0: Ada senak sayur sawi merupakan salah satu sayuran hijau yang cukup populer di Indonesia, terutama dalam masakan seperti mie ayam, bakso, tumisan, dan sup. Sayuran ini tidak hanya lezat dan mudah diolah, tetapi juga menyimpan berbagai manfaat kesehatan yang penting bagi tubuh. Berikut manfaat sayur sawi untuk kesehatan kita, ada senak. Yang pertama, kaya akan nutrisi. Sawi mengandung berbagai vitamin dan mineral penting seperti vitamin A, vitamin C, dan juga vitamin K serta kalsium, zat besi, dan folat. Lalu yang kedua, di sana meningkatkan daya tahan tubuh. Vitamin C dalam sawi membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh dengan merangsang produksi sel darah putih. Ini membuat tubuh lebih tahan terhadap infeksi dan penyakit terutama flu dan batuk. Yang ketiga, menjaga kesehatan mata. Sawi mengandung beta karoten, yaitu zat antioksidan yang diubah tubuh menjadi vitamin A. Vitamin A sangat penting untuk menjaga kesehatan mata dan mencegah penyakit seperti rabun senja atau degenerasi makula. Yang keempat, menurunkan resiko penyakit jantung. Serat, antioksidan, dan senyawa fitokimia dalam sawi dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL dalam darah dan mengurangi resiko penyakit jantung. Selain itu, vitamin K yang tinggi juga berperan dalam menjaga kesehatan pembuluh darah. Yang kelima, baik untuk pencernaan. Sawi mengandung serat yang cukup tinggi sehingga membantu melancarkan sistem pencernaan, mencegah sembelit, dan juga menjaga kesehatan. Yang keenam, menjaga kesehatan tulang. Kalsium dan vitamin K dalam sawi sangat penting untuk pertumbuhan dan pemeliharaan tulang. Konsumsi sayur sawi secara rutin dapat membantu mencegah osteoporosis di usia lanjut. Yang ketujuh, membantu detoksifikasi tubuh. Kandungan antioksidan dan serat dalam sawi mendukung proses detoksifikasi alami tubuh. Ini membantu tubuh membuang racun dan zat-zat berbahaya melalui sistem pencernaan dan hati. Bila di sana butuh info lebih lengkap, bisa baca di rri.go.id dan jangan lupa download RRI Digital.
1: Pro 4 FM.

0: Benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.
1: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.
2: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.
3: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
4: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
3: rri.co.id

0: Bisa nggak sih kalau nggak ngelakson berkali-kali? Siapa tidak mengenal klakson? Komponen ini pasti tersemat pada kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4, bahkan truk dan bus sekalipun. Ya, klakson merupakan komponen pada kendaraan yang bisa menjadi pertanda atau alat komunikasi saat berkendara. Sejarah klakson mobil dimulai pada tahun 1901 ketika Oliver Lucas, seorang insinyur elektrik dari Birmingham, Inggris, menciptakan alat yang dikenal sebagai klakson elektrik. Klakson ini menggunakan listrik untuk menghasilkan suara yang cukup keras sehingga dapat digunakan di jalan raya. Pada tahun 1908, Ford Model T menjadi mobil pertama yang dilengkapi dengan klakson. Seiring dengan perkembangan teknologi dan standar keselamatan di jalan, klakson mobil kini juga digunakan sebagai alat peringatan dalam situasi darurat untuk memberikan sinyal kepada pengemudi lain saat berpindah jalur atau akan melakukan pengereman mendadak.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Sahabat budaya, mari kita simak info cuaca. Info cuaca Pro 4

pagi hari umumnya cerah berawan, selangsung ke sore hari umumnya cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Rejang Lebong, Lebong, Kepayang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan dan Kaur. Untuk malam hari umumnya cerah berawan hingga berawan, berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Rejang Lebong, Lebong. Untuk dini hari umumnya cerah berawan. Kemudian suhu ini berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara permukaan berkisar antara 60 hingga 97% serta angin bertiup arah timur hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 4 hingga 40 km/jam. Untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 2 meter di perairan Bengkulu Bengkulu Utara, perairan Bengkulu, perairan Bengkulu Bengkulu Selatan, perairan Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan ini yang perlu waspada masyarakat yaitu waspada potensi angin kencang di wilayah Provinsi Bengkulu dan waspada potensi hujan yang intens dan hingga lebat yang dapat disertai kia atau pasir dan angin kencang berisi singkat di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong,

0: 101,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Ada seorang Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Utama atau STISNU Bengkulu resmi bertransformasi menjadi Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Bengkulu atau IAINU Bengkulu. Perubahan tersebut ditandai dengan terbitnya surat nomor 917 tahun 2026 tentang izin perubahan bentuk STISNU Bengkulu menjadi IAINU Bengkulu. Perubahan bentuk ini menjadi tonggak baru bagi pengembangan kelembagaan STISNU Bengkulu. Status institut membuka ruang yang lebih luas untuk pengembangan pendidikan tinggi Islam dan bidang keilmuan di Provinsi Bengkulu. Gagasan perubahan bentuk kelembagaan telah menjadi bagian dari agenda strategis STISNU Bengkulu bersama sejumlah pemangku kepentingan termasuk Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama. STISNU Bengkulu sebelumnya memiliki kekuatan akademik pada bidang ekonomi dan perbankan syariah yang di mana dalam perkembangannya kampus juga membuka sejumlah bidang keilmuan melalui program studi seperti hukum tata negara, pendidikan agama Islam dan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kabar berikutnya di sana, harga daging ayam potong di pasar Impres Bintuan terpantau masih tinggi, bahkan harganya masih sama seperti beberapa minggu lalu. Salah seorang pedagang daging ayam, Riko, mengatakan saat ini harga daging ayam potong masih bertahan di harga Rp50.000 per kilo. Masih tingginya harga daging ayam potong dipengaruhi oleh harga distributor, sehingga ia selaku pengecer hanya bisa mengikuti harga dari distributor. Jika harga tinggi, maka ia akan menyesuaikan harga penjualannya, begitu juga sebaliknya jika harga sedang turun. Konsumen sangat berharap harga daging ayam potong dapat kembali turun ke tingkat yang lebih terjangkau. Penurunan harga dinilai akan membantu meringankan pengeluaran rumah tangga, terutama bagi konsumen yang rutin membeli ayam untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi kuliah info kabar kita untuk pukul 7 waktu di Jawa Barat, di sana info lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa download RRI Digital.